0: 8 minit pagi, trio pagi-pagi hari 4 pagi itu.
1: Ya, jadi baru pagi itu dalam manjai-manjai bulan 9 itu terang lagi gaya. Oh. Gimana lagi punya panas pada aku pagi itu?
0: Nah, pagi kemarin ada berengkahnya. Dia ada di Kuciang kemarin.
1: Lama aku sebut ke Mbak kemarin deh. Aku semanjai jalan. Lama temu Pak temu deh. Ya. Dari Sri Aman datai ke Mbak Angkeli. Aku confused. Baiknya sebun, baiknya tadi nembal ke ngau. Kita nyebut tadi
0: Ambun.
1: Ambun pagi. Lama kalau pedih ke pada pagi. Kita pulai dari kena nama dah hari ke siangnya. Nah, pisik dua hari tip nanggol teh ke baru dah temu ke deca. Baik kerja tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyau majak tuai nama dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Suyaman
0: ya
2: luar tu
1: siapa kau jadi
2: bisi
1: pengerindu nasi. Okay, jadi selamat pagi sih.
2: Selamat pagi guys, doa ke Kenton.
1: Lalu kini gaya pagi tu bisi insur gig kini saya bah pagi hari 4 tu.
2: Oh, mana pagi tu gari hari pan sama ke nama nak nanya cerita aku pagi tu.
1: Kita cari itu nak pedak deh kemarin. Kita layan meh cari nak pedak dunia deh tolong cak.
0: Iya.
1: Okay. Meh jam dunia.
2: Okay, lama atau dah nak bertemu ke tuan?
0: Iya. Lama dah bertemu dah enak.
1: Okay, jadi pagi tu kita buat SSL. Kita mesti siti atau pintu kerana uka deh. Tapi kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Tentang cara kita siku-siku mesia nur kenapi kita itu tadi tentu yang mesti beda ya maga.
0: Ya, lebih lagi dari perspektif atau dari skor lelaki window lah.
1: Ya.
0: Kalau kita buat SSL lah hari itu.
1: Female.
2: Female ne. Nanti lelaki tu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara ya. Tak siku-siku, tak jawapan sama induk, sama induk. Pandak sama ke ya, kentun. Bisik.
1: Kita kan sebut kita itu, kita ke penyakit kita dunia kemarin itu.
2: Ya.
1: Tadi kumbai kata S-T-R-E-S-S. Stress.
2: Semua orang bisik. Kau tak ke kalau ngebuan stres punya kutun tadi.
0: Ngira nuannya siapa ana ya.
2: Baiknya dia di rumah kini pengawapan nemu stres muka.
1: Aku ungkai mana kita mensia indah kemaya apa nemu stres kutur.
2: Oh.
0: Ya apa nemu stres nah.
1: Sama aku kalau meda ngulu bala aku sekali cak ngai veterina nganjong wia lawan bulu maya tu tadi tak nemu bahasa maya maya persinya ya ke bulu lebat ana. Selalu kamera nah. Anjong ke veterina, anjong veterina. Oh, kan nama maya nuan tu stres.
0: Ya apa stres na?
1: Ia lirik menjadi maya. Ketika stres, makai orang merai, bira tahi orang masuk. Paling stres kan kita cak. Kamu tengah stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan hari kini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu. Bisa nak main?
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasa stres. Oh.
1: Artinya belum maya roti tanya kuah pala. Tu kan yang banyak bukan mayamnya stres ya.
2: Okay, kami dua emang dan nunggu.
1: Kita tanya pihak stres tu mesti orang mendadak beda stres laki itu ya nanti bakal laki tu ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapri arti cari ya nanti mudah ke pemedias tau ke utai pengasai diri ya ya kurang madah deh tang induk tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenar
2: sigi amat bisi betul ke temunya kenanya tadi tun nyamai semua tadi amunya ko dua tadi laki ngo induk nang sigi bisi bida mimik meh baka induk tu mayu hagi ente di perhati yang ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang sigi giga urang dur mantai ke sebana lebuah berasai stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne
0: oh siapa
2: eh siapa pezek
0: mesti lah pezek nah
1: pezek pun mati kan pezek pun nemu stres
2: pak pezek nemu stres amat nanti ya mah nanti di perhati ke aku orang lelaki tu sigi anda bermunyi maya dia diri tak hanya nak Allah ya lagi nyok baru ya mantai ke
0: mantai lah.
2: Mantai ke stres ya tadi.
1: Nah, tahu orang mada stres laki tu. Pemain dah mantainya sekitar menutup main.
2: Ya, nak sekitar mayo. Dah kena ke kelalu berat mabak ya rata ya tadi.
0: Ngira lah hari hari jaku atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah mantai kena. Jadi nanti

0: tau ke mana tau ke ndak ke berkenai ke nya.
1: Ya, mesti ke begitu. Okey, ba SSL. Lagu Rid Mustang King.
2: Terus menang kita Kumang
1: Sandau hari.
0: Oh, SSL. Sandau. Kok jauh mata tu eh.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: SSL begitu.
1: Cerita kita pasal
2: stres.
1: Stres. Lala kingu Indo.
2: Lepas bisi orang bayi bantu jarak kita nyebut ngengau stres cak. Kita bantu tu sakit kita ngengau tu nya skrias.
3: Skrias.
1: Skrias mendiang.
2: Skrias minta.
1: Skrias cak.
2: Ya kok mulai hari tua kenapa lagi kita. Jadi ya Kristupon paria pagi tu. Jadi bak yang pu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan kah. Di uliah lengkap ke stres tu lepas kah. Jadi siti cara kita ngelepas ke stresnya ianya baik ngulam utai masam ngau balak kaban.
1: Wih, lain ke skillnya nih. Kan jadi kenapa?
2: Kira tadi kuya tadi saya ke ngulam saya kita mantap kah. Ngau balak kaban dan mudah mau balak kaban tu masam-masam kata ulam tadi kan langsung ketawa kadang-kadang.
1: Oh. Kira ya hiburan lah. Entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Lain buat teng rindang, terus mak mau orang mak teh masam. Teng nanti aku kadang-kadang cak, nanti nyadi ta format kedepari atau di luar aku cak, sih.
3: Tahu.
2: Laban, nanti aku akur ya, okay. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makan buah sama.
3: Awa.
2: Cari tangan ya ke makan yang madu padu nih. Siapa meli dah?
3: Oh. Ya stres lagi.
1: Oh, itu ya baga masa terbagas makan nih.
2: Oh. Anu anu ngulang madu agi bisik ya, agi bisik ya. Ya aku mau ke labuan pecah kayu dire.
3: Ini okay, ngurang ke stres ya nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari happening kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke BC madah ke BC Berinsu Mimit sebun beberapa tukar pagi tu nyadi nanti buat ia stres segi ndak sekali nusui tak madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai urang nanya ke pendak tang maya umur nyau 75 tu jarang gak ke stres ke
2: Lepas nanti umur dah datai usia emas kurang 70 lebih kan ya stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita
3: amat.
2: Lepas ya. Siti bah patut pengeraian aja
1: nanti ya tadi mana aku umur 75 nya Siti hari anunya ya hanya pelabu aku rahsia ya
3: ya 57 ya berkali
1: 75 ke 57
3: 75
1: ada umur gayu, panjai, lawan kurang stres deh.
3: Ya.
2: Aman. Stres tu tadi, anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nitiak kati stres deh.
3: Yeah.
2: Just follow the flow aja. Anak kalau mantai ke? Anak kalau angin mana ke? Nanti uliah stresnya temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke sana siapa? Anak kenyanya temu lak ya temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya uliah handle stres tak mau cara empu? Mau cara empu? Tadi tadi ya tanya apa ya stres? Pula pula pun kaya lengkap kerja mesti orang boleh kerja cak
1: nyalah lelaki lah kelebihan lagi leban nanti dia ke namanya pansi saintifik ya deh hari belajar psikologi ya leban lelaki itu ya bisa ego lalu orang lelaki itu saya suah lagi namanya hari miat tadi nak udah di belajar sedak ya.
2: Dan dah di training yang
1: kita. Sudah di train ya. Sosial dengan biologi ya ngambil ke orang lelaki itu kriang mah. Ya dah mudah nyapa, dah mudah masuk ke air mata.
2: Saya cerita dengan saya kumpul deh. Agi main orang semua ngajar cak. Tapi main masa pun dia boys don't cry.
1: Nah boys don't cry ya.
2: Lelaki itu nyapa. Orang apa yang mah? Lelaki itu nyapa. Akte lelaki mesti kriang. Jadi hari meet kita dah dididiknya jadi aku balik itu ya tahan lagi nakal lagi dari segi nerima stres tidak dibanding aku Indo nanti dah nyoba aku kan ngasih akan kumpul cah udah nyoba mungkin kan di peraya
3: iya nah segi sama gaya tuan lepas nanti nak berarti kan nanti nuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh nak berarti kah keluar aku berarti ke inai kumpul tak jauh umur ya nya kenika
2: dah longgar
3: jadi tu tadi nya pulai kebiak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan ke pendak nuam kene ke. Mesti meraya ke ya. Ya tu minta kita itu tadi kene ke.
2: Keluar
3: berjalan ngoyo ya. Nanti munyiko jaku Melayu tu tadi. Ya minta perhatian.
2: Kalah kini ya ke mak nuan minta baik berjalan ke Disneyland kini.
3: Oh nadai ke dia.
2: Legoland kini. Nanti Nanti baka inai nuan semua dah saya minta kia. Ya kamu yuk kaya minta anak minta ini terbaik. Ini agak Disneyland pantai kia.
3: Lama dah nemu ngiga dah nemu medak nai.
1: Isaac bekerja. Isaac bekerja.
3: Oh anak nai. Isaac dah nemu.
2: Nanti kalau cross training ni baru kaya nemu Disneyland. Nanti temu tiba-tiba. Kau ngiat ya tau nemu
3: mesti
2: Disneyland. Mesti
3: orang lah.
2: Mesti ada buka anak bekerja.
3: Nyamanya Siti Ali kepada perhatik aku tanti baka nanti inuan nanya baka ya kumpul datun nanti aku tu tadi aku rindu nanti nyama aku berasa stres sekali ke nak ngira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke nya kira ke boleh tanya ke aku aku rindu berjalai nak ngira nya berjalai pasal kemit kedai kemit pun nyadi mah kena ngerinda muai kena ke kena awak kena ngelimpang ke rundi
2: ngelimpau ke jaku tuai
3: ngelimpang
2: munyi ke syasya mana megak ke pagi tu nanti baik yang pu ya nolak impan nolak jadi dalam
3: mati nanya kok
2: mesti kak di password ke bercerita kau balak ke bakian tang bakiannya sebenarnya bakiah yang tertentu aja nolak matai ke ceritanya laban kawan segi mayu tak ya kepercayaannya ke pedihnya yang nak oleh pada guys semua orang ya aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita ya aja nah untuk ia jadi CNN yang nampung ceritanya kebuka lagi susah ralah banyak
1: ya jadi sebengkah beranggul kebuka lagi lagi
3: sigi bisa man pemanah ya kita nusui ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanotun ya ba aku mah leban dia nuan uleh berkunci run dia buah penemu ngau orang ke ngau nuan kenikan dor nuan nusui stres tau ke penanggul buat rundi nuan ya tiba ke laki je nam berarti kena nanti laki mayu dia diri namu ya munyu kena tadi
2: bisa ke dia
3: diri bisa ke main game munyu ku
1: main game
3: ngelimpang ke rundi buat do buka breeze walk kini bisa ke buka nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana lagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngikat dur nuan berkunci nyak enggak orang bukai mah nompo penanggulnya tadi.
2: Alamak nanti berarti aku sih kadang-kadang aku tu lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kena aku bawa mai atas tempat mai. Terbaik tinggal wak. Lama nanti dua untak kita segi nanti pun saya lagi.
1: Dua aku nombor. Nombor dua. Makai.
2: Makai nak cak?
1: Nak.
2: Nombor dua aku selalu
1: mayau-mayau.
2: Agak imaginasi kumpul. Imagine kumpul.
1: Ish bahaya aja.
2: Cara aku ngelayan dunia kumpul dah.
1: Tapi nanti tien lah.
2: Hah? Nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sungguh meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuan cak. Jadi pun aja handle Siti ada cara ngelipet.
1: Ya, berpangkai ke apa namanya?
2: Label
1: lah. Oh, label
3: stress.
1: Stress aja tadi. Sudah
2: lo bantuan?
1: Nanti kira-kira mesti ada bantuan ya.
3: Lain tahu ke sudah
1: CPR.
2: Okey, ada lagi kita ya macam baru komen dari peningai ya ke bukai kawal ngau stres. Laki ngau inu mesti sama kini tahu kini tadi amat laki tu ia diau diri aja induk lebih ke mantai kurang.
1: Iya. Tu the crew ngau Phyllis sepekat pengerindu.
2: Ba trio pagi hari 4 SSN.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita Ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngena kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Telefon kami 082-258-634.
4: Like mega Facebook kami YFM.

0: Anang kalau medes ke diri empu. Tapi aku lagu tadi ini sih.
1: Betul, banyak anang medes ke diri empu.
2: Ya, tegal stres, tegal seluruh dunia yang laban sebut Siti, Siti peranggul anang bisa cara kita yang tarik ya.
0: Aku teringat ke Siti ketika kita jempol Frasa Kata dambi ku hari Siti film kaya bahwa Siti jalan pemetang tak kubat ruang itu tadi itu bisa pengujungnya timai penerang.
1: Kalau aku
0: namanya ceritanya aku ingat yang lebih banyak aku tengah bermeditasi.
2: Oh,
0: buat kena separa sedar aku.
1: Separa sedar ya ingat je je ke tanya ne.
0: Aku yang lebih banyak masuk dalam meditasi.
1: Oh, tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke dah Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi ama punya kenuan bisik bida. Sikit-sikit orang pandak sama cara ya kene ke ngubat stres tadi. Oh jadi nanti ke nemu nama kini punca punca aku aku tu tadi
0: pun
1: ya pun
0: orang punca hanya kita punya orang gangguan dari luar
1: gangguan luar ada orang punca jadi punca pun pun stres tu tadi deh nanti dibandingkan nanti ngau laki ngau induk tu tadi laki tu pun stres ya nama suah ken tu
2: orang induk
1: tay tegau rindu
0: ya mayuh laki ya aku setuju dengan Richa 70% 40% yang datang rindu pun stres ya
1: yang kau menuan tuan
0: ngaku dia tahu ya melepas aku sini aku orang rindu di rumah dia 70-80% datang rindu 20% datang rindu lumpian
1: aman yang asal kita stres
0: ya
1: kini cara kita tanya deh.
0: Nanti maka aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tino ngau meditasi
1: meditasi
0: imagine ke diri menyatari dua cara ngelindang hati kan kadang aku imagine pun jadi rockstar kadang aku
1: imagine jadi rockstar
0: jadi, imagine pun jadi Cristiano Ronaldo
1: jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 ke 2024 tu lelaki mayuh agi kes munuh diri.
2: Dibanding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023 nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes munuh diri.
0: Berarti intinya ke dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke tak kemadam kesepet diri punya tadi.
1: Iya. Ya pada tahun 2023 tu 2024 bisik kurang mimit tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berpasar ke statistiknya tadi deh. Jadi kita induk patut nemu ke si anak solah kita stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendam dia pedah.
1: Tang Siti ngaso nanti beka munyi kunoan tu tadi. Okay maka tegal semua tegal induk kada. Nyak datang di rempu. Nanti beka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Engko tadi berunding pasal nama ne? Kau ngau duit kini
2: tang si penanggul kini ramadhan penanggul utama ya segindo
0: mainnya mayu datarinya ini aku dah 80% ya tu lebih 50%nya segi puncak ya datai arino tangna semua ni bukan aku kau pernah nyuwi ni bukan kau sopan ni
1: nyanya ke mana
0: jadi ya situ lagi
1: sama mengiga stres
0: bukan ngaju juni berbeda ngai induk kita tu lah tu yang pu cara ganti bayan yang ambil pendekatan bakal induk bukai dah ke beranda atau ke madah ke puteng
1: asal
0: nyesku dalam ger bukai lah nanti yang pu cara ni ya ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia lepas nanti bakal ya tusur undi yang kah lepas main ngemas bilia bilia udah bersih otomatik ya
1: stress
0: ya apa nyawa mulai nyawa ngau sampah sampah yang kebukainya tak nanti diperhatikan ya cara hidup menjadi yang kaya tu tadi nang ya orang ya ke mayuh lagi dia untuk rumah. Jadi orang mayuh lagi dia untuk rumah, stres ya tentu lah dari rumah nacah. Dapat tu dia untuk rumah stres dah dari kerja kopi.
1: Amat. Jadi. Amat gajah. Banyak setiap cara hari Juni Ben. Jadi tu cara hari Ana Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. Kan kata. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sikit tak betusul dengan orang ke ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Taja utai mayuh ngaso stres, mayuh diri kene ke tu. Maya diri empu pan tau ngaso stres. Mayau diri empu pan
2: mayau.
1: Mayau
0: tau ngaso stres. Ya, modakan. Siti aku tertarik tiba jakut tu kadang-kadang menjeliti bangsa kita. Kita tu malu ke madah ke orang lepas kita malu diketawa orang.
1: Amat.
0: Yeah. Jadi nyak me sekadanya kan yang ngujuk ke bakal lelaki tu tadi lepas malu diketawa orang. Kita lelaki sikit bisi ego.
1: Amat.
0: Ya bukan tu sikalnya ya. Ego dalam hati tu dapat ketegal ke kelalu malu kak ngai ke diketawa kurang dari luar ya mantai ke serbana diri tu nya menyebab 80% dari ngambil pemutus madam sebut diri
1: ya nya situ utai kena mana ya tuan sini mana
0: nya kadang-kadang bisa guna ga kita itu lelaki tu lelaki lah kalau biar kita tadi yang miga orang no meluah jadi kita muda lelaki kita itu tadi main telefon tau ke ya bisa ke chatting room ke apa nang acau sida ya meluah
1: nya nya layannya nya ikat nambah ke stres tau ngasa tu seru ni
2: ini dah nya plot twist dah nya
1: no dia bekenya asai ku mayu itu yang kau sedua itu pelabur aku mayu bekenya pelabur aku nanti asai stres ngasika tu lukang ngasika tu jojo lagi mayu lagi stres.
2: Ngemiru lagi jujur.
1: Jujur
2: madah ke kebenaran ya.
0: Inilah kebenaran. Bapak tolak.
1: Yang maya lagi kenaika maya lagi utai ngasuh anak bula yang ngasuh lagi stres. Maya lagi stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang
2: kenyak. Okey, kita dengar ke lagu hari lembang lemai tu dulu sebenarnya macam komen peninggalan kita yang kebukai di Facebooknya.
0: Jadi pagi tu lemambang lemai penguji 2 pagi trio salah
1: trio pagi mana ninggalku tu
0: mana mata tu kecil sih.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Ya, berasa ya kita yang udah tiba pengujuang tuh deh.
3: Munya kalau tiba aku mau tadi main bola, tiba minit-minit tahai permainan.
2: Iya, iya, iya.
4: Tadi baru ke Belaban, lo rasa orang ngetuh gak tadi?
2: Lo semangat tadi sih.
4: Oh, iya.
3: Kita lagi cerita ke topik kita itu, tentang utai ke disebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu ianya tadi yen wheel ke ya. Kita yang mensia tu bola ngumbai diri nda stres. Tangnya me anang nurut kati ba stres tu nyentuk kita nda boleh fokus ba sisi utai. Nanti asai ke asai ke nda boleh tadi nyamai kita berkongsi ke enggak orang. Nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua. Jadi nya ko ya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sendiri. Jadi mana lagi non mantai ko jadi ya tu tadi nyau kira ngala cara dah hidupnya macam. Ya nya tadi mansut ke stres tu ngucara lepas ke bala BFF.
4: BFF. Tau ke orang ke boleh dikara kenuan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelalau.
3: Jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah.
4: Nanti seluai deh.
3: Nanti akan buat pusing deh. Nanti bahas tentang besti itu. Berapa lama nak ngambil kawal kak ngambil orangnya toko mengiktiraf orangnya jadi bestie nuan. Bagi kita induk.
4: Nanti buat aku. Aku lah tu nak aku ngam nyangkur buka leban siku-siku nak sama deh.
3: Ya.
4: Nanti aku tu jumpa kejampak Arab ku orangnya. Nyau semua ndak gak aku madah semua orangnya bestie aku ndak. Dan nanti indur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai berkenti tua bisa kena ke orang petuai mantai ngagai petuai rempu meh nanti bisa bini kenyak meh kau kau tadi anang ngiga cara muntang tenjak aku bunyi kau tadi bestie bunyi kau tadi dah tua tu jadi melaki bini tadi nadain Nadan tu rahsia. Nadan tu rahsia dengan Nadai bestie bestie forever. Lepas bestie tu pun nemu nucuk belakang.
2: Oh betul.
4: Ya kan. Nikah belakang. Amai yo gejak aku buka. Jadi bertanya patut diperhati ke kita mah nanti nang amat urang yang boleh dikarapkan wan mantai ke sepanan wan. Nadai salah berkunci tang dak semua orang ulen remo pengurang tua tu tadi. Ninga penanggul tu.
3: Betul. Lepas nak besti pantau jadi nasty kau juang. Okay, jadi dah tempat pengujuang tadi, Cak. Besti kita yang berluarnya pendang nanti.
2: Kebenarnya, saya tanya kami tiga tu tadi. Amat kena rindu. Stres tidak ya. Lalu berkongsi ikut tanya dengan orang mukai. Yalah cerita hari peninggalan kita dia tadi.
3: Lepas nak besti kebala tadi. Berkongsi kari penerbak di rimpu.
4: Ya,
3: penerbak di rimpu. Cara cara terimpunya mereka kang lari dari aris stres tapi majority cak nyau kamu bunyinya cak madah ke besti
2: iya
3: lebih jarang kita laki nanti madah cak dan ke lain laki itu sama pagi yang laki itu ngetan lagi mendam megang stresnya
2: ini salah agak kebenarnya lepas ya nang dah normal tanya tadi dah
4: betul
2: komen dek buat kita yang tim si penanggul nak si kita yang kawan dah kurang
3: jadinya macam ni ngeri bala kami ke sama laki megang siti kurang ke ego. Mau ngajar orang ngajar ke kumpul ga? Aku sisi aku bilang ego aku bersaya. 225 aku ya.
4: Nyawa tadi ada ke sama berarti ke kenapa stres ribu anak lalu mai stresnya ngujung ke
3: di orang buka itu stres lah banyak.
4: Orang buka
3: stres orang buka
2: lebih stres. Lah masalah nyam salah aku jaga.
3: Jaga.
2: Di stres nama orang buka. Di ke stres stres ke diri aja.
3: Stres ke diri. Karena ngerapi ke stres buka gigi penyakit.
2: Okey. Sudah kan kita mulai Pak SSL pagi itu.
3: Mau pun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru nyala bari ngau jam ya kesebakan.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talentcom dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform amaran awal nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sampai sejalan.
1: Kabar di berinang kita, ninja lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: YFM 101.3
4: 9-12 Bapak

Iya, 12 menit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi, wai. Terima kasih ya, ngagai. Tiga ikut pengelola program kita ke udah. Bukulengok kita bawa pengelola pagi. Terima kasih ya, bunyau mujab ngamaga isi ya. Ke nakak uliah merindang kita ke pagi tau. Berkongsi info. Serta mega berkeluluk pagi tu tadi ya. Macam-macam ya. Topik ke di Keranau Sida A3-nya tadi. Lalu datang bawa aku 3 jam mega bawa 9.12 ya. Kalau aku dekat berkongsi berita engkau kita lagi. Kelimpah hari kita dengar Galeri Edway. Ngau Araman Sayang lagi ya. Ya, mega melinang kita ngau lagu-lagu ke udah dirintai aku sebelum aku tamat konti. Baiknya lagu lama ngau baru ya. Kena melinang bala peningat kita. Kaki mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Yang lama berita, Wai. Gagal hati sekedar leban sebuah nasabnya berkurang. Bisa-bisa tak berkurang pelabak aku ya. Ini tawa asal saya. Jalan luan tau ke dadah tawas meh. Lama tau nyum panek sebut. Nak berkenyak ya, Wai. Lalu kita boleh ngejar pengawak. Lebih lagi ngejar pengawak tanah. Bisa nyakak bumai. Bisa nyakak berkebun. Lalu ngagai bala peningat kita ke benung ngirup pagi tau. Lama aku bak rumah ya. Pada apa jam ke datuk? Jam ke datuk pukul 9.14 minit. Nanti aku ke aku. Sikit pada apa ya? Birup kait kupi. Bempak kasih guring. Makan mie meh kita. Lalu sekedarnya milih dekat. Main tunjuk aja pasar dia ya. Benar dalam sejarah kini. Dekat kedai ni. Kedai mie kenyamai-nyamai ya. Ya, selamat hari pengadah. Ngaga kita akan nyambut hari pengadah sehari tau. Pihak mega, ngaga kita akan bisa temu janji ngau dulu tu. Bisa, wai. Percik, ya, meh. Apa kadang-kadang kita nak ingat kita. Ni maya ngambil ubat. Ni maya ngambil darah. Ni maya bertemu ngau lutul. Ubat tinggi darah. Nak ingat empat, wai, au. Aku selalu nak ingat makan ubat. Nyak ku ngingat ke kita au ngingat ke kita ngingat ke dempo ka lalu bala peningah kepada aku berengkah ngau berita aku dekat melinang kita ngau lagu dulu atau lagu hari Richard Lee dah lekat batin.

Ya, berita ke dekat dikongsi aku, berita ke terbaik tu lumba main. Ini pegawai nyedia ke lumba ngemain Asia Tenggara. Tahu ke di Kumai kita si game ke-34 serta lumba ngemain para ASEAN ke-14 tahun 2027 lah. Benuang cakah dipejalai ke ngena gempuang antara komiti pengatur si game Malaysia MASOC 2027 lah, ngau kluster pengatur. Pihak ko penerang ke dipansut tuai pemesai eksekutif MASOC 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob madah ke pengawak nul ngadu madu ke vendor ngau supplier nato nak diputus ke dalam tahun tau. Jadi kena nentu ke pengawak uliah dipejalai ke ngau lurus serta lancar. Jadi ia mega bisik madah ke pemesai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari Merati ke gaya hari ngau mega usah ke nyari dia tau ya. Jadi pengramisi game 2027 dekat dia tu berlabuh 18 ngagai 29 hari bulan 9 ianya di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, ngau megak Johor. Lalu berbayangnya lumba ngau main para ASEAN ke-14 dekat Datuk Belabuan 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Terubah kali Sarawak dekat Deperik Basah nyadi menua nua berjadi pengalami tau. Ianya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Hanya tadi berita ke terubah ke dikunci aku. Rasai ke temegah hati lawan menua kita dipilih ya. Nyadi dua berjadi ke pengalami itu. Anda ingat nanti orang bisa nanya kita menua kita dua berjadi ke pengawak lumak main para ASEAN ke-14. Ianya bas stadium.

Ya, mayu macam pengawak benuang di atur jam ke datuk. Kalau bagi kucing lah and floral festival KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Ya udah kiak kita bala peningah. Kalau pengawak tu udah pernah berengkam pelama tu kuda. Hati udah ditutup sementara harinya ketegal sebun ke kelalu balat dengan buka baru udah tau ya. Kalai mandang ke bungai ngomayu macam eh uta dia api menyendek dia tau berbaik ke bala diri swilik bala nek kita ya kenang lindang kati. Udah lama kita itu buku ruang ketika sebuah asap empat lama itu kuda ya. Ya nak ingat galeri Y pukul 10 atau ke udah disedia ke dan Steven kita program tanduk ya. Dan sebenarnya kita berperinang dulu. Sita lagu ke di bayi Heli. Ana nyari pelakon pagi tau peningai ya. Lagu ke diberi nama pelakon.

0: Nikabanaku. Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berinda kita.
2: Pemirak pagi.
1: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Jadi tu peningat mayu apa ngawak ngerbai ke berita-berita pula. Ngena peminta tiru tau ke AI. Udah nyari pematik pemaduk besar ke di satu industri media di menua tau ya. Pihak Koordinator General Upaya Penabur Dato' Aswad Ismail madah ke pemansang dari segi teknologi AI tengujuang ke orang Mayu lah. Mal benar dekat Mida ke antara ni ke Utai Kamat kena ya. Tau ke Utai ke di tempat. Jadi apa Mayu lah berita tau ke penerang ke nak disarap bak Mayu macam pelasal media mengujuang ke Mensia Mayu lah. Amal dekat Arab ke pengamat report berita. Lalu perkara ke bangsa tau mengujuang ke pemekuah media nak ulih nak majak kreatif matak Mensia Mayu lah nak cara nak ngerugak pengamat sitik-sitik penerang. Lalu berindik ngenya pengawak ngeluar ke isi tau ke konten ti uliah narit hati ngau rundian rakyat nyak perkara ke cukup berguna benar. Lalu tau kena nentu ke Mensia Mayu lah uliah harap ke perkara-perkara ke dikenatai ke. Nyak tadi berkawal ngau meminta tiru tau ke AI nang amat peringah ya. Jadi kita minta bah sebelah Tito, bah sebelah Facebook. Biasanya nanti ke orang ke nak nemu kumai amat ya. Nak kebuahan nak kat uliah kita nak nyidai pengamat siti-siti berita atau ke utai ke di pedak kita bak sebelah media masa.

0: Segulai sejalai semina bawa YFM.
1: Ya, ki segala sejarah yang kami bawa ya 19 ke pagi tu bala peningah kita agi berfungsi sekedar berita. Jadi tu berkawan dengan sebengkah program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi menua muka. Jadi tu udah di Perambu lalu dekat di Atul kena 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu. Pihak ko pendang ke di pansuk residen bagi menua muka Bujang Rahman Seli madah ke pengawaknya dia ke diri dia tu benung di pejalai ke ke mai tau ke mungku 18 bengkah agensi tang tajak pihak peninga pengawak aktiviti luar berpanggai ubah gaya hari ya. Jadi semalam ubah dekat dipadahkan tak semak gaya hari nak mana. Hanya tadi berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi menua muka ke benaya tau udah di Perambu dia tu 28 ngagai 30 hari bulan 8 tau tadi. Tang ketiga sebuan nyak ditangguh harinya peninga mayu lalu dekat dia tu 2 ngagai 4 hari bulan 10 tau.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ia peningga mayu udah lagu ari Sasha Julian. Dia kita dekat bergulai ngau Dennis Stephen. Ba gelar artis.

Sapa, gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10-2026.
1: Terima kasih kepada Lengok Kapi Bak YFM yang dibakar selama. Dato kita bergelai bak program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru. Ke dekat baik dengan kita untuk sari tu bak Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Nyanyi intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu harap nemu lagu Tujuh Mimpi yang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nanda itu Mayu yang nemu lagu tu. Lagu tu dekat yang kita ikut sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemadu baru Ari Hanije Asa ditangkat dengan Dewi Johnny Nuan Beneran Aku. Kita ingat ke semua lagu tu bak Geler Y kita ungkup minggu.

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Anu Megabisi, lagu Ari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa geleruai kita ke sekali itu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali itu lagu Jakob Bobongai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pagarindo Lama. Yang kena ngujung ke gelir Y kita itu sun ke

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Yagi segelas jalan kami bawa Y9-12 ke pagi tu ya. Nanti ingat kita ke baru muka radio Sengkasi Alamak Milia Wi-Fi station kemilang kita. Ini bisa ya bala peninga madah kaku datang baru sebuah kok. Terima kasih bro John. Pagi tadi nang yang amat tawas, amat tampai. Jadi datuk bersembuhan baru. Apa amatnya kini? Banyak tadi info risiko peninga kita. Yang harap ke nanda lagi bersembuhan. Sudah mana amat pagi tadi nya tawas. Bersembuhan nyamai meh. Ya, lagi aku dekat berkongsi sekedar lagi berita ngau bala peningah. Laman aku dekat merenang kita dulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merenang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, peningat mayu lah. Tinggal 4 minit lagi nyau kat pukul 11. Untuk kita ingkang agak jam ke penudi. Bawa wai 9.12 ke pagi tu. Jadi tu berkawal dengan Pedawan Raf Safari 2006. Dekat dia tu bulan baru, ianya 3 hari bulan 10. Pihak ko Chairman Upis Kaunsel Perbandaran Pedawan Kaunsel Tangkai wada ke pengawaknya dia tu bersemai ngau Pedawan Discovery Festival 2026 anu merik peluang agak mensemayu ah ngasai ke penelebak berakit ya wada ke pengawak tu ulia mata penyerta di ruang bilik pihak megak laban korporat ngau sidak ke rindu ke pengawak adventure ya. Jadi ya sekedar lagi hari pengawak ke bukai ke bisik diatul ianya pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngau megak mantai ke main asal. Jadi program itu mega dikalapkan oleh nyungkat ekonomi komuniti peranak di tahu serta negap kaki penduduk Pedawan. Jadi palan dagang temuai berpelasa ke rampak menua ngau pengawak adventure ya. Hanya tadi berkawa ngau Pedawan Raf Safari 2026.

Ianya tadi jam kita udah pukul 11 pagi. Datai bahawa kita mulai bak jam ke penudi. Kalau kita ingat ke arah Mansang pukul 11.30 tu lagi. Ya, aku lagi yang berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kita. Yang ambil ke kita nemu tau peningat mayu. Sarawak udah mujur minta diriknya dipalan dua ngatul awam antarabangsa mikroelektronik atau ke bisik di kumai kita ICM 2026. Kalai pengawak tu dekat dia tu di Kuching kena tujuh ngagai 10 hari bulan 12 tu ilah ya. Pihak ko Menteri Pelajar Innovation ngau pemansa bakat Datuk Sri Roland Saga madah ke awam tau dekat ngempuro ke 300 ikut orang dari komuniti mikroelektronik antarabangsa. Lalu awamnya megah dekat nyadi ke peluang dikena mai penemu ngopenglani global ke Sarawak. Kelebih lagi lebuah Sarawak dia tau benung mansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. Jadi ICM 2036 tu maka di sadang oleh merik penata pemisai kami hanadai 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua kita tau kelimpah hari muka peluang dua orang berkongsi ke penemu serta nanggam kerjasama bak pengawak pemansi ngau mega pemansi yang bakat. Hanya tadi berkawa ngau pengawak ngatul awam antarabangsa mikroelektronik atau ke ICM 2026.

Jadi ke sekali itu aku dekat ngenang berkawa dengan Anugerah Ekonomi Digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 ke dekat dikenak masa gempuang dengan orang ke udah nyawup ngangkat ke transformation digital perkara pemaruan dengan pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak ya. Pihak ko sapit pengurus besar Upis Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafal madah ke bisik tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu nyengkawum teknologi digital pengawak pemansiak ngau pemansang innovation peminta tiru perintah digital industri kreatif digital pemaruan rampak menua ngatul pintal kena mutal ke penanggul. Nyana orang ke menang bak tiap kategori tau dekat nerima prize ke cukup mana. Lalu nerima anugerah premier dekat nerima prize mata duit RM20,000 ya. DEA 2006 tok dia tu bersama dengan Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2006 ke di tagak dia tu 5 ngau 6 hari bulan 10 atau ilah ianya bak palan convention Borneo Kuching nya semengkah pengawak megak ke dekat dia tu bulan 10 ah.

Sekali tu aku dekat Ngenang sebengkah festival ke di Kumai WAK Festival 2006. Kalai dekat Datai Baru ya. Dia yang angkat ke kucingnya di Palan ke di tapat Mensiam Mayu lah. Aku lebih agik pengawas seni budaya ngau pendiau penghidup di Sarawak. Lalu pengalami itu di sadang dekat di Atul. 1/31 di bulan 10 lah tu elak ya. Lalu pengalami itu di Atul nintan tahun. Dekat mandang ke 83 itik pengawas. Serta 440 itik ke di Atul nintan hari. Kedua tu 49 pengatul. Kolaborator abak 62 bengkah nul di Kuching. Yang kau 14 bengkah itik pemandang seni, muzik, kebudaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumak, ngopeng lantang. Lebuang nang perkara tau.

Atau ke lebih menjadi ke Calendar Festival What About Kuching WAK 2 Seni di Kuching. Dia Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau pemanang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hazam ada ke pemujur WAK Kenyau hari tahun 2017 hendang manang ke pengelami kreatif tu nyadi ke pelasal ngemasang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Lalu nama Kenyak Mega yang ada ke penatai bala temuai lebih maya bulan 10 atau ilah uliah ngangkat ke ekonomi bak industri hotel pemakai pengangkut hasil pengelandiak jari ngau pengawak dagang. Lalu pengelami tu megak dekat dia tu bak sibu ngau megak miri mandang ke pengelaminya dekat dulu berengkah dia tu bak Kuching subak dia tu udah majak ngeremai bak menua buka, bak dua bukai di Sarawak ya. Hanya tadi berkawal ngau WAK Festival 2026 hujung ke jam kita 19 minit 18 minit lepas pukul 11 pagi.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

berita ke penudi ke dekat dikongsi aku ngau bala peninga. Sebenar aku nyurat kediri ya. Adalah pengarang berita di Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara di BKU. Di semada ke dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngau 27 hari bulan tau ilah. Pihak kuasa pihak menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke forumnya di pelabak ke dekat ngempuruk ke Amih Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua yang kawam pengagak polisi agensi perintah sektor tingati kediri raban akademik ngepakak industri berkongsi ke buah penemu ngatua pengawak ke engkeman dalam memansang ke kandang menggeri ke meruang pinta inklusif sertatan ya. Amir Nadai 20 ikut raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang ia ingat perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanyai forum nyak diatur lalu dekat diatur Bak Hikmah Exchange Event Center Kuching ya. Hanya tadi semoga pengawak ke dekat dia tu tengah bulan 10 atau ilak. Jadi ya peningau mayu nak kat tu aja aku bulan kita bawa 19 8 pukul 11 setengah tu lagi kita dekat ninga ke arah Mansang program ke di keluar ke Dennis Steven. Pukul 12 dekat mendiang ke berita hari hari YFM lalu nangkanya gulai ngau pengelola program kami hari Miri FM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku malam dengar buat program Aramansang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Aramansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dikamai, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikena nambah ke perataif misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Asah ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali tau berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubah ya dikena nuan yang nak nambah ke penatai bisik bakal ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik lupi ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama lah. Saya ke tahun 2021 pihak habis saya. Udah.
0: Nakak akan dia tahu uliah nuan megak madah. Ngagi bala peningat berapa penyampau mesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil yang lupa ikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
1: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu. Entah dia peguang plastik aku nya bisa lima itu peguang tanah aku bisa enam itu ya, peguang semian ku bisa sita. Penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali aku mua sita-sita peguangnya labanya bisa 12 sita-sita peguangnya kata antai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang sita nya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu.
0: Dari segi pemesai peguang tadi ulian ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
1: Peguang plastik aku nya berketung ke 10,000 liter nya 5 liter nya peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sita nya peguang tanah aku nya nya besar nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki ya, 60 kaki besar ya besar ngu panjai ya.
0: Jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu bab ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke detori tinggi te jenis yang tadi
1: tinggi te ke paling mayo mah ikan kalue nya meh paling mayo ke detori nya hanya ikan semai tengah ada ke nomor 3 ya ya ke detori
0: kuliah nomor dah ke balap dengan kita ke buah nuan tadi milia jenis ikan kalue ikan semai ngau ikan tengah ada nya tadi kemarin bab projek lupa ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tinggi te to ke di tupik ke to mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke hanya aku milih ikannya di market ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya keberga tengah ada ngau semahnya meh ya keberga meh ya ke manjak ni ke harga ya hanya aku milih ikan tiga itu tu ditupi aku dia tu baikkan tu berga dia bawa menua kapiat tu yang aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tak memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai tu nanti yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti tenupe ya. Makai nak sama ngau makai ikan mukai nanti bakal semai tu. Bakal semai tu kan makai ya ke paling mana mat kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tahu dia beri baca ke biasanya. Bakal kalau itu tadi atau yang main kita beri makai. Baja ya ka dan yang mereka kita dekat gowang daun basah kita nya ngau daun keladi kita nya ringan ke pasam makai ya
0: maka kau daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang ayo atur jadi mayo atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu boleh nuan ada tujuh balap ninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting yang man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya ya mesti ke pada hari-hari daripada kita maya utanya meh airnya meh mesti ke datu amat berpengawaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri mayuh lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalui itu beri daun-daun kayu. Pagi ni boleh beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena makai semela no kai bere baja aja
0: pagi ya sih makai baja lah neh
1: pagi ya sih makai baja
0: cerita ngau madang ngau sila gip penyapa pon pemberat baja ke bere gua peguang garan ya
1: peguang tu nanti kemasa ya nanti besar gip ya banyak gip kadang 2 kilo sih tiap peguang kadang sekilo mendak ayam masai peguang nanti peguang plastiknya bere deh setengah kilo aja agak peguang jambian nanti kalau kenyang makai ya mati gip ya punya cara ya nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya boleh menyanggi ya makai ya
0: aja masa peguang cerita peguang nanti anggaran berapa ikut ikan oleh ngira oleh nama nengi walau peninggal kita
1: ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti bakal peguang plastik punya ya, ke 10,000 liter air ya. Nanti ya simpan tengah daya dia uliah ke 300 ikau ya. Tengah daya nanti ya semua ya uliah ke 200 ikau nanti ya kalau enggak dia uliah ke padat ke sampai 800 ikau lebani ikannya nama tu ni bukan nak oksigen penakam ya so makai dari sebulan 4 guni ya
0: 4 guni ya tadi boleh nama ada berapa segun beras guni
1: nanti seguni ya 20 kilo dalam seguni
0: okay,
1: so enggak aja nanti bakal piat tu 104 ringgit ke nombor 2
0: jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitik tu aja
1: sitik aja sitik bansal aja
0: sitik kemudian nuan ada berapa anggaran modal tak kos belanja kemudian dikena nuan semua ya nak ke dia tu ya
1: okey pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi mula yang agak nak sikit besar lepasnya utanya ngena piko ke peguang tanahnya kemudian ngena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko nganga ke belanja yang sebab bisa 50,000
0: kena ngadu tak apa tanah non pun
1: tanah kumpul ngadu buat tanah kumpul
0: dan yang kebukai kan mayan warna kembali peguang ke nya
1: peguang kebukainya ya ke peguang semiannya aku ngaga lebar semiannya panjai besar kan yang sebab bisa 14,000 yang sebab
0: total mira kemaya peguang
1: sama maka betul apa
0: jadi ya kepelestiannya
1: kepelestiannya lebarnya 5 ite sitenya lebarnya jual orang suaku sekehian dah sebab kaya baru dah aku ambil sekehiannya sitenya 5,000
0: untuk peguang nuan saja
1: untuk peguang
0: peguang plastik atau
1: peguang plastik
0: atau tuan kemaya
1: sama
0: jadi dikenal nuan kena berjalan ke projek atau buka ngaji kerja kan tak bisa
1: nyan sikit bisa ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji renyak sehari mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari
0: apa ikut pekerja nuan
1: kerja kerja 5 ikut
0: dia tahu lah
1: dia tahu nak ada lagi dia tahu nak kumpul lepas mayanya aku berdau kerja dari mayanya yang boleh dia tahu yang dia kumpul ada lah bandar kerjaannya pinjian dia tahu benih ikan tu pasal benih ikan
0: benih ikan
1: benih ikan yang lain ada yang orang agak bibit di lempur ubat ikannya dia tahu baik aku bisa beli tapi oksigennya banyaknya udah beli aku kena mantau air ya lepas kadang-kadang hari kemarau bukan dia tahu yang air nasi kekurang kena oksigen magang ya
0: berapa
1: oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah.
0: Apa itu nyanya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia ada itu.
0: Punya kok pasal kebuka ke bakal cara naik semuanya berapa nya anggaran wannya tadi?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena kalau dia nama lah. Pio ai sungai pun. Tapi pasal karan tu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 tengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe nombor peguang hari projek nuan dia tau dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Umre dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timbang kilo tadi. Ya udah matilah dah mati sekilo tadi tak gramnya. 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo mesti apa ingat gerga ya kilonya. Baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjual bakal 80 gram jarang kunjualnya sekilo. Mesti boleh jual ya. Kamu ya baru hanya ya nanti gerga ya. Tadi agak gitu. Ya jual dan lah baru hidup ya. Betul tadi. Sudah agak hidup ya. Baru ya nanti jual hidup. Ya jual hidupnya 250 harga ya. Engkau orang kami ni yang ngabak akuarium semua itu. Aku tahu semuanya bisa nyawa anak yang lah anak semua. Anak yang tadi dijual aku siku RM10.
0: Kan kaloi kan?
1: Kaloi.
0: Kaloi. Kaloi kini nak nyawa lah.
1: Kaloi dia tahu aku abang kalau aku dia dah cukup lalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu usianya anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni cakap kerja dah anak kalau itu. Sehingga 15 ringgit siku, sehingga 10 ringgit siku, sehingga 7 ringgit siku. Ramai mereka bisa mahu ni. Ya kemian 7 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit. Tapi saya sebesar 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranda pasaikan sembah terik ya ke berada itu sekilo. Tapi kan kalau terketi nonyual tu terik cek apa pemberat berapa berapa harga.
1: Ikan kalau itu lawan tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo 7 kilo ya 4 kilo bisa 2 kilo bisa. Aku mahu ya kita tahu lah nyuat sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700 kilo 600 dia setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo sekilo 200.
2: Aja pakai mansel kan? Aja pakai mansel mana yang ikan semeh terus. Kalau itu bisa jual bukan orang mana terjual hidup kena orang hiasan kan? Ikan semeh.
1: Ah bisa. Aku selalu nyuah ya ke. Laban ku nyuah nak kalau mai saya lah ku menyuku kendara saya ke buat nyuah hiasan ke orang jual simpan al bakuarium semua. Aku bisa nyuah. Mereka tadi 10 ringgit ada 15 ringgit.
2: Dan tiada atau ketinuan nyuah tadi dan cengkap bang. Berapa pemberanang?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah ada atau baru nupi tengah ada atau baru 14 tahun.
2: Oh.
1: 14 tahun. Aku empat tu nemu nak kan pasal aku tengah ada tapi dia tahu. Udah gak bisa orang nanya kamli tapi aku dan mu bapa nentak harga ya lah baru baru nginang tengah dia atau 15 tahun ku udah ngadu tengah dia atau udah ku pinjam kerja kemari ya. Start ku ngiga tengah dia ngadu ya saya aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga dari sungai ni ngiga dengan buah dari sungai ya. Bisa nyuwah nanti orang bisa meli ya. Bisa nyuwah nanti orang kamli atau 10 hingga siko.
2: Sepuluh ringgit sih, kau nanti ada tentu dibanding kalau yang sembilan ton mint ke?
1: Sama,
2: sama besar dah.
1: Sama macam size.
2: Jadi ince enggak bang. Di ini nur nuan nganjuang atau kenyual ikan ke di tempat nuan bapa guang hari hasil projek ke dia tu nuan dia tahu.
1: Oh, karena nyuai ikannya karena dia tahu. Dia tahu. Mungkin bisa market lah agak aku tu. Kadang belah marketnya, kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sini dah bermarketnya. Mungkin lah pasal kapil
2: tu. Pasal kapil
1: makin kebesar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka sila kau ingat kau berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung macam sila baka ikan semai hantar kau kalau baik hantar pasal jual belah supermarket belah restoran belah bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nalai kan semuanya bisa ke sila pilih tanam pilih perikanan teman dah aku dah tahu ila ding agak ikan dia jual dia tahun sehari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod berapa anggaran hasil untung kau bisa diulian luar dalam kandang sebulan ambil ikan dia
1: kadang aku dah tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurang yang tadi nolab saya mana ada juga kita akan nemu tadi maka dia tahu tadi bisa juga mimpi-mimpian boleh ngetak kenal kabar dia punya tapi cukup lah cukup lembu. Anak ngai kerja aku mau berikan. Tapi tanya anak dia nak masuk kasih. Aku tanya saya terlelap. Saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lepas semuanya. Bisa juga 10 ikut. 12 ikut dalam sebulan. Kalau ya. Kerja kami kurang lebih
2: ya. Nama antara bantu yang kebisa dipinta. Engkau yang keudah. Dia boleh nuang. Sekumbang udah jadi usahawan. Lupa ikan berpeguang. Kena dijual. Nakak dia tahu.
1: Pasal ke tolong dari bala opis. Dalam tu peta ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya kebenar ya ke udahnya bisa ke nak ada untuk mayuh naga bisa kalau mereka baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka miah pun tadi sum saya tidak mantau dunia
2: ini nuan mega pun si madah kepala penyakit kita nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar ya kamat mereka nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalap saya man baik kalau ke ada beri bala saya tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu dah taikin baka sida dari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah dah taikin nunjuk ke cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni biar agak tengah pak ngayak di meh tempo datai sebuah klien Au cara letakkan cara mereka nupikan lah cara cara mereka jaga peguang mereka kanya au mereka kanya dapat besar nanti kurang ujian tu kurang gaya besar nak kira dapat dah saya selalu tay berkuatkan.
2: Nama Julat Tinuan Jemaharila dikenal ngermai kaki projek akan diadu Nuan dia tahu awak kena tay ke bak tingkat kejawagi Jemaharila.
1: Au kenapa dia tahu berikan tau, agak peguang ikan tau. Nasi kita minat kuari susu bak, aku tak tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar lagi, kak munyi kurang, kak ngaduhnya mana lagi, nanti bala upih tanam mesin dulu, orang mesin mereka bantu. Aku ngarap sila boleh mantu, aku tak tahu. Aku masa munyi kurang, nanti kita berjual ke nyantara. Nanti boleh nyual ke nyantara, lebih lagi ke. Dini no market no nyual ke nyantara. Ya, dadu kak koma terpenyak. Nanti udah mereka macamnya mana gitu.
2: Kunjung kerja ke orang tua minta nuan mereka ke perancang menuju bala peninga kita yang ke bendoang atau ke bisa jual hati dekat perengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan.
1: Maka jaga ke macam ke pada kota pasal upe ikan atau upe ikan semaya ngau kalui ngau yang ada tu tadi. Kita tahu anak ngai kita upe laban kita tahu makin setahun gitu makin ya, ada kurang gay. Okay, makin bisa makin kurang gay. Tidak tahu makin makin ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Nanti uliah nabi ya ke lebih baru tu. Anak ngai lah kita yang ngadu kita betul. Yang menyikut tu bagi ngau baka tu rumah kami, rumah naga kemarin aku nama tu perancang aku menyikut ya kiah kuya aku. Kita yang kerja pengawal tu ni adalah nak rugi. Bukan kita ke belajar lain, kita dah terap. Anak yang terus melayap, kuya, makku angkat lubah-lubah ni, ya, macam eh, belajar lain orang, kita nak datai. Nak jaga utara mana agak aku, ni kau percaya. Aku kira ke, nak jam ni.
2: Ya.
1: Anangai.
2: Anangai. Okay, hmm. Bagai contoh tadi, bisa sama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
1: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi kemai. Mah deh ngejap pengawal tu, nanti ada deh, nanti takut rugi. Jika nak untung deh. Ada rugi tanya atau berjaya nanti kita ingin rugi oh tupik tetap mati kan terbaru ke kunupik ke terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya nanti dia ingin rugi namanya ni pokok dia pula dia dah rugi
2: tapi dah tahu pokok boleh makan lah
1: kira-kira dia tahu kira-kira okey lah kena kira 2-3 tahun tu abang aku tu baru menjaga peguang punya lam tonton aku pincin lam tonton aku pincin kau.
2: Kami dari Unit Radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak mereka besar. Terima kasih kepada Nuan, Encik Engkabang, Anak Asah, Lapan Merik, Awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningat, Ninga Kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros Megak sama dekat Dimbing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Ari Malaysia 2026. Kandiatu bak pahalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Bas nonton perkara bukai Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali aja. Sejak ngagai balan nembiak ke baru, nampung pelajar bapalan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak di depan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Yang madah ke pemansang Sarawak dia tu dilanggur ngena polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersatu berguna benar dikenal tentu ke Sarawak tau meruan yang dipenyungkap pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari maksud ke Jakuto bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026 ke dia tu bak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysianya ukai semutik dirami Nur ingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16/9/1963 Subak dan megak nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah pelasa kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang di ngempung kerayan. Yang ada ke Sarawak tinjadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicontoh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa. Semangat temegak uliah diperhati ke Hari Rambai Jaku segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal Hari Pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakarta dalam post video berserimai dengan Hari Malaysia 2026 Bapalan Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah kengau engkeman ngagar baik orang kebaru dikena ngetan ke penyerakup serta tentu ke sidak merhati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak lomba ngau main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi menteri tinggal mata pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelanteng rakyat tak patut semutik disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan belangira penglikun dalam penghidup peluang ke setimbang serta penghidup di tahu lantang jemah ilah. Yang ada ke ati patut semampai ransing ngetan ke penglikun genterung menua serta nentu ke buah pemansang sama boleh diasai ke semua rakyat. Rambai Jakub Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak.
Beda antara wilayah, bangsa, budaya ngau pengarap nyadi perkara ti ngempung kerayan. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor mada ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia Meruan Likun tegap serta lantang. Ia mada ke rambai jakut nyemegak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah ditentu ke pemansi menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia megang ngarap ke penyerakup antara rakyat ari pupuraban bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakoto dalam pesan video ya berserima ngau pengerami ari Malaysia 2026 ke dia tu bak palan Convention Borneo Kuching PCCK. Tenaga kami nabur ke berita dari YFM yang diberita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Baka selama nanti hari 4 kita dekat terus bergulang dengan YFM Miri.

0: pindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12:30 hari, ngagai 3 ngaliari. Kita dekat begulai enggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih kepada peningkat ke mendiang ke ngelat tengah hari bukan kami geng 2B ke tengah hari itu hari WiFi Miri nama ke ya. Selaman inti hari empat nabi ya.
2: Iya betul.
1: Jadi ke tengah hari itu ukai tu aja begulai di tu.
2: Betul. Sigi kapan lama tu ah tu. Lapan nanti di nama tu kira ke hari ke penuh di situ.
1: Oh, Syahira ngau Dominic.

0: Iya, nya di lah sip gas dua sempat gulai ngah kami dua geng dua bayi bang ngelah tengah rito. Nah, dua mengau syahra. Nya di dua bulan dua minggu nama nau tay ulih sedua bekal de baik pulai ngah gay Unimas sudah tay lah.
1: Mayu.
2: Mayu ne.
3: Mayu pengalaman dah diambil.
0: Mayu penemu.
2: Mayu penemu. Awak jadi inti tu kira hari kepenudi nama tay kat diadus tu bayu dah tu lagi. Gawak ke tau ke sambung school kini?
1: Kami pulai ke Unimas baru laban beset setahun git tinggal.
2: Yeah. Setahun git tinggal. Setahun git tinggal. Nak berasainya?
1: Nak berasai.
0: Harap ke seduai mujur. Ni nemu dudi hari lah angkanya bisa peluang gawa nyadi pelapis kami tau ba LTM. Ba bidang penyiaran. Nyadi gayari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesi hujan tang dia tu nak sempat ke kunyengok. Makin kau bisa dia nyengok luas dua tadi. Bisa dah yang panas agak mama-mama nyadi berkongsi ke report gaya hari ke tengah hari tu ke diterima Remit Malaysia.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ke diterima Remit Malaysia ke pagi ngalih hari tu hari di sadang report kudai dekat nyadi bas kedandur malam di sadang hujan mega bas kedandur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gayari atau ke suhu di Bandar Raya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi begini aku ripa gayari ke di kunci dengan bala peningah ngambil ke bisik di perhatian yang ke bisik dekat minda lalu terus bergulai kami geng 2B ngelah tengah ribak YFM Miri.
5: Anang boleh mindah ke Bukai dito ajami kita bergulai ngelah geng 2B dini age bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa
1: nak penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru nya bisa nak dah.
0: Ya boleh Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ukur tahun tu minya.
0: Bukan Bambai sudah ada mengajar lagi sekolah.
1: Lagi biar lagi jawab jalan tu ai.
0: Malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Siap, ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengerami nyambut hari Malaysia ke 63 2026 ba BCCK di Kuching.
1: Ya.
0: Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Ya, dom Syahira dah.
2: Aku medak yang ke live nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live nya kemarin. Alu bisa kaban tu kita mawat benung merindang bayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedoai oleh berkongsi dengan bala peninggal kena hampir meda program yang malam ke bisa mansa-mansa bakang kita tiga ni. Tapi ke depan ke PMX di malam berita mana harga Sabah dan Sarawak. Siapa dulu nyawan berkongsi Syara ke dom-dom ah?
3: Menteri Besar yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ada dekat ke gerah khas interim untuk Sarawak udah ditambah harga 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tertarik lah. Dan yang penyampau baru yang dekat di berengkai di kena tahun tau penambahnya mandang ke semangat setia kawan ngau kau ter antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah reti yang nyata dek deh.
0: Nya berita mana nama agak bukai dek dom?
3: Tanya yang mereka ke pengawal kebunan ke Ngau Sarawak, Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas nintiang tahun. So, itu erti itu tadi ya meh yang nintiang nama tau nolong kita nintiang tahun meh ya danya ditolong ya ge di sebudinya dengan kena ngambil ke peranak Malaysia kepatut mungkuk kenyentuh ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut.
0: Kemaya ya berengka ada pejalai ke ada dong?
3: Ya berengka ada pejalai. Mana sah?
2: Berindi hari April hari Raban pengumpul perengka pengaku diesel kelebih agak sidak di Sabah dan Sarawak. Takat diesel subsidi tau ungku pickup ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelimparnya mega ada share nama ge berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah dan Sarawak.
2: Denya perintah udah setuju ngemana ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah dan Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemaahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nyak dekat diperunding ke engkau komiti pengawak berpilih yang madah megah atau tak berguna amat dikena nentu ke nisbah penuduk kaban parlimen hari Sabah dan Sarawak tertadilah.
0: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah dan Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke Jakobnya bawa Jakob Pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau mengenatai ke Jakob pesan ke tengah hari itu. Sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benuang iga palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: New FM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Wan. Terus boleh ingat kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita engau lagu.

0: Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena menggapu gram kita ke tengah hari tu nyedi berengkah ngau jaga pesan ke terubah tu pesan hangeta sulit data dari Lydia na Jawa atau ke Inai Bejau madah ke pengawa hangeta sulit ni yang Jason Elias Joseph anak cundang nyedi pengawa hangeta sulit tu dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat di kata 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi baru rumah Juntan nanga ilik Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan di Sungai Sud Bali Miri nanga Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit atas Bakung lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai ke dito kenglalan yang Jason Elias Joseph anak cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan nangai liat Sungai Sud Kapit penderang kasih liat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa ngena umur 013-35-49786 tau ke ngagai Aman anak Manggi 011-2508-1692.
1: Iya, jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit ni yang Desmond Landa anak Judan. Ianya ni yang Desmond Landa anak Judan. Madah ke pawang ngetas ulit ni yang dekat datur di rumah api nanga terusa ulu Katibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana. Ianya menjadi ni yang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di nanga jagau ngemah. Pemegat rumah sapai nanga ngeranau Katibasung. Pemegat di rumah api nanga terusa Katibasung. Rumah sidi nanga nayai Katibasung. Rumah cabu nanga cemanung Katibasung. Rumah jeklin janam nanga mesau Katibasung. Ngau nunjuk kabam layan ti serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguang atas ulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niangpo di jalan tekan ke Biau Sung. Jadi alu nguan ulit malam hari 5 ini 25 hari bulan 9 2026. Jadi penerang tisilia tak bertanya yang gaya Julian Nambo nyanyak menjadi diang di 013-563-5104.
0: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat data remanjan anak aluang atau ke bini ni yang ajah atau kena empaga ngari ke sidak sebilik dari rumah jamin budai lubu antu madah ke pemati inaya Greenin anak meribin Greenin anak meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiganya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayu barumah jamin budai lebantu ianya sarito 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026 jadi pesan dituju ke kaban belayan di fasa 1 ke fasa 2 lebantu menyang sedia suai rumah ngadan sabai anak galah selangau kumas anak empati kabam belayan di Bintulu Miri Limbang Kuching ngau kabam belayan bukai kena oleh dirintai kadito kenglala niang Greenin anak meribin penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-9178776 tau ke ngagai empaga 014-686-3153 atau kengaga dom 017-858-7709.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak anggau tau ke apa luncai ngeri ke sidak semnyadik ianya uca tau ke lemuk anak anggau dari rumah kanang danga kibio Sungai Sud Kapit dekat madah ke pemati indai ya nya jandun anak abin tau ke indai uca tau ke bini niang anggau anak inyang jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat dintu tau ke di Sengai Balamayu di rumah anak yang pu inya di rumah Uca atau kelemuk anak engau di country height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergilah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah kanang dan ngagi biau Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, Pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngaudi, Kucing, serta kamar belayan ke Bukai, kenalah dirintai kerito, kengelalan yang jandun, anak abid, yang jandun, anak abid. Jadi seberang tanya, tau bertelepon ngagai lumbur kusung 11-255-03-039 ninya Uca tau ke telepon ngagai bujar di 011-568-0904.
0: Ya, jadi sebenarnya kami dua nampung pesan ke Bukai ya. Jadi lagi menggal lagu ke sekali itu kita ingin caw Phoebe Chloe Dempu Nuan Siko. YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita diatur benda mendir ke YFM Miri.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik di Kirum di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu baru di Kirum tu tadi balap ringa. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak Agung. Ianya datang dari Patricia anak Agung, anak Niang, dekat madah ke pemati Siti anak Juli, tau ke Indai Senah, tau ke Madik di rumah Junis anak Juli. Jadi Niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di rumah Dangat Sungai Kawit, Inai Setien rumah Tabuh Angungun, rumah Tabuh rumah Bangsa di Jia Selangau, rumah Agup di Jia Selangau, rumah Manja Sungai Naman, Timban Semadik, pemegah Sungai Madur Bintangur, Keltung Bintangur, Sungai Lasi Bintangur, Sungai Gemuat Gemuan Bintangur, Inai Setien Bak Ngungun, Inai Sapit Batu Lima Bintangur, Sungai Kejai Bintangur, pemegat di Sungai Sian Bintangur, Inai Sebi Bak Naman, pemegat Nian Bak Pasien Ngau Kabam Layan Kenglala Niang Siti Anak Juli, Yenyet Niang Siti Anak Juli, tau ke Madik Tuai Rumah Junius, tau ke Inai Senah. Jadi pesan tu dipinta sama belak natai ke diri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak Ugum berkusung 112-502-0375 tau ke laki Niang Agum anak Awi dinya berkusung 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti tau pesan rabat mega datari Sarah tau ke Kinyong anak Nyambar madah ke Jelui anak Garan, Jelui anak Garan tau ke Niang Bini, Bini Niang Ringkai anak Upu. Udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9 lalu Niang tu dekat Dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026 nya malam pergilah lalu dekat Dianjung ba Pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan ke Ngelala Niang ke diau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Setumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kabam Layan, Bukai ke Naulih dirintai ke Dito. Kita dipinta datang ngagai rumah Bubi anak Endawi Grandi Sriaman. Jadi Kabam Layan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bubi anak Endawi ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti itu datang dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan engau niang laki ya nyak rugah anak ngali lalu muai antebalu niang laki rungah anak ngali nadi puak tu dekat detur kena 19 hari bulan 9 2006 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di Lubuk Antu ngkelili pemegak di Miri Melikin Sebang Sekrang Pakuili Undup pemegak di Kuching Lubuk Lumpu Skim Sekrang Engkaras Engkramut ngau Meluku Kuari E Meluku Skim 14 Tito Ili Lubuk Antu 15 Antulang atas ngau Kabam Layan kenalah dirintai ke Dito ke Ngelala Niang jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai Santi Niang berkusung 111 279 0965 atau ke Beradin berkosong 18-874-9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengah Sulit ngupas yang terbalu serta mereka berantu ke diterima dari Seblin Ana Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabah Melayan madah ke pengawal Ngetah Sulit ni yang Juli Stephanie Ana Fidelis Asan tidak diatur 19/9/2026 hari 6 bak rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B 10 Bintulu dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang ti diulu ke ketikis Edwin Julai jadi pengawal Ngetah Sulit malamnya dekat ditampung ngupas entah balu serta mega berantau jadi semua Kabah Melayan ke ditujunya Pak Kabah Melayan di Betungkat Tatau Sebetung Tatau Keladan Tatau Jelai Tatau Sab Tatau Selitu Tatau Serupai Tatau Maskat Sebau Tangap Niah Penasok Sibu Miri Ngau Brunei jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ke Ambrose Joe nak lumur 013-5737-085 tahu ke ngagai Seblin Fidelis Asan 019-8895-944.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu datai hari usun jo hari rumah banyak nang tekalit tatau. Jadi pesan rabat tu madah ke laki ya, ginya ambau anak ayung. Udah nadai kena 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nanga tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan di Long Bedian Ulu Beram. Rumah tiut sungai Setulan Jalan Jepak Kuala Tatau. Nanga Biban empat buah rumah. Rumah Pual Kibung Nanga Sidang Tatau. Kamu belayan di Pasir Naka Tatau. Biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros, Nanga Buan Tatau. Kemudian di Sungai Sap Tatau. Kemudian bertapang Dagang Anau Tatau. Pemegak di Sangan Tatau, Rumah Jelia, Nanga Bulu Tatau. Kemudian di Rumah Numi, Saih Putih. Putih ni ya. Ngau kemudian ke Ngelalani yang Ambau, Anak Ayung. Dipinta datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai bagi tiau tatau jadi pernah disilit tau bertelepon ngagai sila anak gerasi berkusung 14-588-7123
1: ya sebenarnya hanya kita mengawak kita ke sekali tu meninggal pesan tu dulu lalu ditangkan ke lagu hari Rambles Water Ai mata bercerita ngelatih hari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri ke tengah hari tu kita bisa tumu mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu temuai datang lagi nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Udah tu lagi bisa temuai hari Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri lalu udahnya mega bisa lagi temuai baru ai kita ya.
2: Iya.
1: Jadi di studio kita bergulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ.
2: Nama berita hari itu.
3: Aku ke Manda. Aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam. Nama aku Norita Ping Jok. Bahasa kayan lah. Ku gawa ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
1: Kira ke nama mereka baik puji mengagai Norita telaban ya landi ajaku ibana
2: be. Iya, betul. Segi jarang kita kak ningau induk kayan kita itu landi amat jaku ibana. Labannya nadai bisik campur nah.
1: Nuan nama jaku kayan?
2: Oh, nah nama aku.
1: Ngamikan Norita kurang ke sate. Kene ke nyebut jaku dalam jaku kayan selamat tengah hari. Bekene ke Norita.
3: Sayung ngedau.
2: Okey.
1: Sayung ngedau dah makai kita kena kena nyebut.
3: Ukelok kuman.
1: Sayung ngedau ukelok kuman. Okey, jadi nama nak topik kita ke tengah hari tu Norita.
3: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara nyeliah ke diri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit di berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Matanya mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita meretianya. Penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah. Bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
2: Ya. Okey, jadi nyak tadi penerang talk ke topik ke dekat mic puan Norita Sarito ni. Jadi tu tadi puan jadi cara kita anagam penyakit diabetes tu atau ke kencing manis orang nyebut kemari tu teh. Jadi jinwan nerang ke ja.
3: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai endak pepengerai. Diabetes tau ke kemik manis nyak penyakit tip mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu ulih nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
1: Lalu nama kebuah kita patut merasa mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang bedah rabun marati yang tadi Norita ya.
3: Tok me meses ti penting tajap medak engau mana hendak semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik oleh ditemu bak peringkat awal tajap kita hendak berasai. pemeriksaan fundus ataukah gambar retina boleh nolong nentukah perubahannya engkau tumor. Maka setiap kali kita datang klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nyak bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2, pemeriksaan retina mata perlu digagak. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan keterubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakat tidi saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur, nya alai orang tinggembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi ataukah kolesterol tik kurang mana mesti diperiksa engau silek kaki.
1: Jadi sebelau kita tiga nampor randau kujuang kaget to Norita ya. Jadi kita berperina dulu, kita nginjau anggas lagu gaya mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari tu.
2: YFM. Sekulai sejalai.

0: Ya, jadi ianya Siti lagu harap ke Tepinang ni. Laban lagu yang kira ke berkawan dengan topik kita setok ni. Lorita, betul nama tadi?
1: Norita.
0: Norita, ya Norita.
2: Au. Ana ngubah nama orang.
0: Ya, laban nyo aku kesalah mata dia.
2: Salah mata.
0: Okey, ya.
2: Pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike B.
2: Mina ke Cina nya tambai.
0: Tambai ku ya.
2: Mina FM dah.
0: Bedau ke B tu hari Minggu. Okey, jadi ana pun baru rantau. Rantau kita sebuat ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta ne. Okey, jadi atau tadi saya tanya jadi nama pemeriksaan mata keti patut di gagak tu tadi Norita.
1: Pemeriksaan oleh nyang kawam ujian ketajaman penemu mata atau ke dikumbai VA visual acuity. Engau pemeriksaan bak belakang mata. Yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata. Tok nitih garis panduan KKM madah ke non-miadiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik. Nya alai enti doktor tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan endak manah medak.
2: Nak lansia meretin tadi ya. Lalu nama nak tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
1: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Taukah tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari ti sama anak ngantik keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya, betul. kira ke tujuh sirat bayar tu nanti kalau malat nci mata nyu nemu buta ne. DJ mana?
2: Salah topiknya
0: nak tahu. Oh, okey. Jadi ke situ tu tadi ne. Nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Norita.
1: Perkara ti mudah dikerja atau diamalkan engau mana? Keterubah kita mesti kak ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah engau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai ti sehat, bersenam engau baduk insap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana. Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba taukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung bak rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai enti kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis, anda ngantik penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesehatan diri engau anang lupa meresah mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawak. Maca engau ngasai ke penghidup. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
2: Terima kasih bagi Norita penerang ke mana atau nambah ke penemuan ke balap ningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke daerah hari jam 4 buta mana Norita ya. Jadi itu kira ke soalan tanya bonus tu ada Norita ya. Tiba ke kita itu ngena orang kena nak cermin mata, mata tu selalu bright bright bukannya ketiknya cermin. cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau kena cun yang begini kok. Nanti kita akan minta diri bersama tangan klinik. Tahu datai begini kok.
1: Tahu datai. Kadang ya ukai hari kita impu cermin mata. Kadang-kadang diri kita impu nanti suasana terlalu kering. Jadi air mata kita terlalu kering. Ya kita mata kita impu nak boleh menghasilkan air mata kita impu.
0: Ya kadang-kadang nanti ya berair mata. Hari tubuh kita impu nih kalau hangat kadang-kadang nih.
1: Kadang-kadang tempat kita gawak terlalu celap.
0: Terlalu celap pun
1: banyak penggunaan aircon.
2: Nggak semata kita berai ya.
0: Iya.
2: Okay, kita gal degree cermin matanya nyo berubah merti ya. Okay, terima kasih ke penerangan tadi. Harap kepala peninga berarti kemah penerang sudah dikenatai ke Norita Pingjok. Kerana ditemui kita bah, temui minggu tu ke tengah itu. Sekali lagi mari, terima kasih lagi Nuan atau Norita. Kita bertemu baru, Maya kebukai.
0: Atau
2: lagu khas Nujo Nuan atau hari Maxwell Franklin Saran. Ino Iban ke? Kena merindang bala peninggal laban Maya ke peninggal bangsa bukai ke ninga ke YFM ke?
0: Ino kayaan ke?
2: Nujo bala ini Ino kayaan ke tengah hari itu meh.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, kita boleh ngok kami bawa wife miring ngelat tengah hari ke ditabur ke terus terang di dinga kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miri 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambia 95.7 MHz. Jadi menyiko kami doai madah ke tengah hari itu mayu temuai boleh ngok kami doai ba studio.
2: Iya.
1: Tadi kita udah ninga ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature.
2: Iya.
1: Hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri ngelalu ke penatai Shelley.
3: Yeah.
1: Ngau mega Divisor. Ngau Emilia. Jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri. Tak ke pengerami atau ke program ke dekat diatur kita tu Puan Shelley ya.
3: Okey, kena ke 23 sampai 27 September tu kami Pustaka Negeri Sarawak lah. Bisa ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program tu adalah aktiviti yang ngerembai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pesaka asal ngau community. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu ngau penulis kebisik ba ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
1: Bisik dekat ngau
3: bisik. Ari Senanyum Malaysia pun kami bisik nyemput. Sanrinya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, persembahan semuanya lah.
1: Nya take program ke dekat diatur kitanya Sarawak Literature Festival 2020.

0: 26. Lalu nambah lagi nama nak 7 kita ngatur atau functional ya.
1: 7 tu jadi akan ruang akan penulis, enggak penerbit menua. Dek merek kelala Asia sidak ya lah. Ngagai pemaca ngarap ke suku komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbaik ngonya pengami tu ngerami penyelaik jako budaya enggak pesaka asal Sarawak. Cerita komuniti tradisyen lisan enggak penelebak rebak ke dulu bisa rega tik di patut dikunci kelebih lagi ngau berbaik baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
0: Ragam ujam ya, Fanshele ya.
2: Iya. Hanya di atuk tadi kemaya serta Dini Sarawak Literature Festival tu dekat di atuk tu ilah.
0: Siapa? Emilia.
2: Emilia na. Okey. Teruskah?
3: Jadi pengawak tu dekat di atuk pengalaman 5 hari.
2: 5 hari ne.
3: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman nung ulok pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri. Serta bisa dia tu megak bawa pustaka negeri Sarawak. Jadi mayuh perambut program ti dekat dia tu lah. Bakal berjual kebuk, sesi ngau pengarang, serta bengkel pengayang budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai bala nembiak, nembiak sekolah, pindai. Bala pengajar ngau sapatik dekat ngelala buk ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
0: Ya, berita mana ngagai bala peninga kita atau ngatai kediri ngagai stadium tutup tau ke stadium Banaraya Miri nama dia tau na. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Nadai berbayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta megai TBT ti ngaget ke ti tau nang dianti-anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to siapa nyawa to ngagai Puan Shelley baru
1: antara batang pemata ya ianya adalah pesta buku lah. Bat ini kita ngemai penerbit Hari Semenanjung Malaysia, penerbit Sarawak. Kami kan megak saya ngamai penerbit Hari Brunei kan dia. Untuk datai menyua bob tidak ya. Selainnya kami bisa megak hari bisa kebudayaan lah, aktiviti kebudayaan. Dengnya kena 24,000 bulan tu. Perasmiannya dibuka akan di
0: dipenyadi
1: ke oleh YB Premier, diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Saya nanya bisa pavilion pustaka ya bisa sudut empo. Penulis-penulis tempatan bakal putera Miri, pustaka Kuching, hari Brunei, hari Indonesia bisa boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya.
0: Bertemu ngosida ya.
1: Saya nanya kami megak bisa ngemai artis. Mawat, Marisa Pancis, Harry Francis, Hafiz Suib, Bob ngau Syapik Shredder, Alexander Kalang. Mayuh haget lah nak artis kedebaik kami. Nak lah disebutkan penyampau artis kedebaik kami.
0: Sida tu merindang serentak tu bagaimana kau? Bisa hari tertentu no sida ngagak persembahan tapi
1: mungkin David boleh.
0: Lagi yeah. David nak umpai datai pada David ya. Okey, terus ke Fanshele lagi bisa kita buka ketinggal.
1: Bisa kami bisa muka bazar pemakai ngok craft lah.
0: Tu bak luar Indo Studio.
1: Bak luar pakaiannya. mayuh lah aktiviti gagak ba stadium tu tutup miring ngau ba pustaka lah.
0: Iya. Au kelimpah ba Indo Stadium ba pustaka ampo bisa gak ngatur
1: cerita rakyat
0: bisa ba cerita rakyat ba pustaka.
1: Iya, pasal cerita lama-lama lah.
0: Dininya ba auditorium ba, kita.
1: Dalam nak ba depan
0: tak usah lobinya.
1: Au ba lobinya.
0: Jadi seminat dengan cerita nah cukup nah Shelly ya ke pemadu berguna kita datai mendak ke dirimpu lebatnya mayu penemu kelebih lagi ngegai sidak ke bisa jula hati dekatnya di nama atau jadi penulis penulis lagi bisa Shelly tau kanggu yang agak dibiasa
1: kami megak bisik mayuh bengkel lah dia duga bakal sidak ke kak belajar puisi ban bengkel penulisan pun bisik sampai yang baru kak belajar menulis boleh tahu kan
2: bisik makanya
1: ya bisik
0: okay, ban aja nyejako bukai bahasa
1: bukai bisik kami bisik jati mire sidak uraulu semua lah
0: kira ke kelimpah rejakom Melayu Iban, Uraulu Ngau Dayak bukai man
1: even Cina pun kami bisa penerbit Cina untuk muka konter booth sidak program kami lah
0: mana okay, jadi ngalih ngagai atau kengui ngagai divisa dalam nyelama gaya ngante ngante ginte ya tanya dalam kena bi nanya ya
2: iya au jadi atau tadi asok tanya kalau ngah bengkel pun udah dikongsi si Sherry tadi ne bengkel ke bisik bakal bengkel puisi Iban ngau kebukai pihak ngah bisik bengkel puisi Cina mengana bisik
1: bengkel
2: nanda kan
1: cuma
2: bengkel nanda ya muka
0: bu faja lu bertanya
2: okey jadi kita yang gue ngagai Davidson yang dekat kongsi ke nama tu tadi maka ni program tu uliah mantu orang lala serta berterima kasih
0: yang keempat tanya empat badau
2: nah iya udah dikongsi Sherry tadi bakal ngapuisi bengkelnya tadi tahu nando baru meh
4: okay, aku nanduk baru tadi dikunci oleh Puan Shirley tadi.
2: Yeah.
4: Okay, super manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu. Selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 aktiviti.
2: 150 aktiviti. Aruh ya, kat 3-4 hari ni ngatur program tu.
4: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap babu mamayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta ngasih pengelandia sidak ya mantai ke penemu serta nampak pengharap tiati lebuah bercakap bab mua audien. Selain arinya kita bisik megak bengkel engkemang ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan ti jakup Melayu kita. Ia nyadi ruang endua uliah ngulih ke penemu belajar serta ngambil singkang ke terubah nuju ngasih ke asil diri empu laban ari bengkel to kita ikak ngasah bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi Iban, bengkel asas pantun Iban. Okey, nengah tu, para peserta udah ngenyemak ke diri, engkau pemanah jago, engkau main asas Iban kelimpah, merati ke nilai pesaka, tibisik dalam literature tu. Udahnya, kami bisik megak main asal serta demonstrasi tip mudah ngemendak ketemuai belajar dengan pengawal ngambil bagi ambil apa indai kebisaan anemit sidak itu menunjukkan budaya ngagai anak sidak ya udah datang ngagai festival kami tu lah lama kami datang ke mayuh persatuan kaum bak Sarawak kita tu kaum kami bak festival tu ilah. Udahnya pengawal pemandang ngau aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai kelala seni ngau pengawal komuniti Sarawak atuk tadi lah kita bisa ngelatai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan bergulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu rakan-rakan persatuan tu sidak ya ukai setakat muka booth sidak ya mic permainan tradisional cerita rakyat sidak ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat ulian medak ngagai Facebook rasmi kami, Pustaka Negeri Sarawak, ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapatlah bunyi kurang register untuk sesetengah bengkel, penyertaannya adalah limit.
0: Oh, bersehat ya. Okey, ini biasa sebedau kita lima. Nampak rana aku juga lagi kita belalak nak lama. Merina dirim pun gak bala peningat tu nah. Jadi kita nginjau si kori artis ke diundang sidak ngagai Sarawak Literature Festival 2026. Lagu baru hari mahu tungkas mengan YFM.
2: Sekolah sejak lain.

0: Ya mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi anak pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat kunci ke bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jako ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
1: Okay, jadi Festival Sarawak Literature Festival tu pengerami tu ngawa serakup ari mayuh bengka komuniti di Sarawak. Pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidaya serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu pada pertemuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan tik bisa baka kepada aku berdau tu tadi bisa 8 persatuan lah yang bergulai ngau kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antaranya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawak pemerintang budaya anggau seni mempertahankan diri temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tiknya di berbagai ari identiti komuniti kita. Pemakai, pemain, seni anggau pengawak asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti silak ialah main asal silak ya silak yang megak berkongsi cerita cerita asal silak ya cerita rakyat ke kita. Jadi mana-mana apa inai ti dekat belanek sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik me belanek kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah hari sukut literature karya karya tiba kawan kau sejarah budaya kau identiti Sarawak merik penemu ngagai penghidup komuniti macam cerita hari latar belakang tiba beda nulung kita yang merati ke penelebak ngau penemu orang bukai. Jakus setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi rakan-rakan persatuan kita sidak ya ulih ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya kena kita berkomunikasi. Dan kami ngarap ke penelebat tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu enggau cara tu mayuh budaya ulian diturun ke ngakai rebak dudik kita itu ila.
2: Tadi bisik kita sebuahnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merik bendera tu email ya.
3: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temuai ni boleh beli tiket nanti dekat masuk pihak mega nanti dekat ngambil bagi dalam bengkel atau ke aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak padah ke dalam program kami. And then sekedar program berguna ke pengawal ngeregister tumu laban penyampau bisik disekat. Jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau meresah dulu lah penerang kena ngeregister. Jadi pihak megak apa indai diperansang meresah pematut aktiviti untuk anak sidak yang kau maya ngau endua berjalan ke aktivitinya. Tik ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalan untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tim pengatur megak tau ditanya.
0: Jadi tu tadi program ti Siti ti dikerinduk bala peninga kelpegi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah akan datang program tu. Jadi kini cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu. Jadi tu pulang ngagai Sherry baru Emilia okay.
3: Jadi bala peninga tau nitih ke media rama Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi penerang tau megak daripada lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngena channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena merasa penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak Mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemada digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai atau berarti ke hari bulan jam mendung ngau sebarang peminta register direk ungkup aktiviti.
2: Jadi dah antara Emilia. Jadinya dah tiba hujung ranau kita sebut kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komiti pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningati dekat nemuai atau kedatang ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelly.
4: Okey, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal tema ransang pengenam itu dipelabakkan oleh mata ngag 20 ke 50 orang kebisik lah temuan dia temuan
2: ribu
4: temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke Bala Nemia ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bub tiap ikut temuai oleh milih penelebat tak engkeman enggak minat sida sekali sekali ke maca nulis tau ke ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuai dekat pula enggak pengerindu tak nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu tak dalam agak ngagai hasil penguat menua tak lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit bak dalam Sarawak tak saya narinya kami ngarap ke sukong-sukong bala sidak Sarawak to datai support laban to adalah program yang pertama dianjurkan bahasa Sarawak. Yang pertama to dipilih Bang Miri. Tahun ini ni lah sibu dengan kucing.
0: Kucing.
4: Dengan baru pulai baru ke Miri. Kami ngarap ke sukong ramai. Laban okay selalu leh ada gagal lah.
0: Betul.
2: Ya, ngarap ke kita ke dia di Bandaraya Miri, Bala Peninga di pelilih menua Miri, engkau Maria Brunei Darussalam. Jadi tahu ngenatai ke diri lah. Berengkah hari 23 ngagai 27 September tu ialah 10 pagi hingga 10 malam. Nah, Fanshel ya. Ba Indo Stadium di Miri. Jadi munyi ko sida tadi masuk tau ketama kian adai berbayar.
0: Iya, tu tadi Siti ke laban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita eh. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar benda bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Ujin menerangkan ngagai bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita.
1: Okey, untuk bala kaban artis kita itu dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi. Mawan akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan
0: 24 deh.
1: Mudahnya malam 24 kita bisa mega
3: Symphony of Borneo.
1: Symphony of Borneo. Alay namurang. Okey, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan, kita mayuh ge kabar-kabar artis di datai
0: 27 ni.
1: Ya, 27 hari bulan. Baka Afis Suhib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau Ray Bisek Mi. Nangkatnya aja artisnya.
2: Betul. Sila agi atau ngelawak ngagai Facebook. Postaka
0: Negeri Sarawak Miri.
2: Tahu ke dini agi platform bukan Indah Hida Medaknya
4: Di biasa kami bisa ngagak promosi ba Tito ngau Instagram.
2: Jadi ngau tu terima kasih sekali lagi ke berita mana ke dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Fon Shelly Divisa ngau mega Emilia
0: ya bisa peningat kaban Emilia mana ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
2: hari kapit Emilia
0: jauh mana nama tu nguai kemiri berkeni tu Emilia
3: dia ke pengawal
0: ini dia pengawal okay.
2: Jadi sekali lagi terima kasih ngarepkan Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah. Okey, jadi ke penudi tu kita berperindah nginyau Melissa Francis happy sampai pagi. Udah tentu menyatai lah kita yang sama di perancang datai happy-happy tak kegagati ngabala artis ketika
0: kita.

lagu kena merina bala peninga ke benar-benar yang kengelah tengah hari wife Amiri ke tengah hari tu. Jadi munyi kau dah dikenang kita bapun program tu tadi ya Bia. Jadi ada malam Menteri Besar bisa berjadi pengerami hari Malaysia 2026 ke 63 tahun. Jadi bawa Jakob Mesai ke tengah hari tu mai bala peninga. Ninga ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam.

Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025, Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai kita dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih, tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju, dan jemaah menteri setuju.
cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di Parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. YFM.

0: anang buhay to ka radio station na kita. Terus ka ni nga YFM Iba Miri, kena marina kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia, 2025. Segulai, sejalai.
1: Ruai Kitai, Nintil Arimpat, Berengkah Aripukul 2 ngalihari, Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngalihari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabanembiak kemayari. Semina buat YFM Miri.

0: hari sarito malapinga jadi anguing ngagai program maruai kita bapun program tadi kami doi geng dobi habis kungsi ke hadi YFM miri mayu amat temuai ke dijemput ngagai akunti YFM kelebihi ngagai temuai ada kap kungsi ke program tau ke projek atau ke munyi kurang pengawal pedagang ke mayari tu ngagai abah program kita ruai kita okey jadi kita terus kangau dulu kita impu temuai sarito minta hello hello dulu
1: hello
0: nama berita
1: mana
0: ne
1: tengah hari
0: okey atuk siku kabar lama ku tu sebenarnya hari subah ya jadi nama berita dan sarito
1: sarito
0: mana celap ya akhirnya kurang kita di menua miri tu nyung hujan nanti panas bapak itu dibuah kita yang nyebut meh angat kita lambang baik bersebun eh okey jadi minta nombor ke diri dulu penatain hari ni asal hari ni lambang tentu yang orang kena musapa temui ke dibaik aku abah program ruai kita hari itu
1: okey kita rubah yang aku kamerai terima kasih yang agak DJ kita yang Brenda yo lah bandah merai awak yang aku buat segmen ngelak tengah hari bakal kesari itu nama aku Stanford Seninting nama amat ku
0: nama amat mana
1: nama amat ku tapi jadi, lebih dikelalang kau nama komersial yang nyak Tony Angie lah nyak penantai aku yang nyak hari menua ulu peti baso nangga janan jadi bakal kedai tok bisnes ke digagak aku yang nyak aku pengeluar minyak wangi aku kumpu kau muka aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door servis lah
0: bisik ne okey jadi harap ke malam ringan dah nemu anglala siapa temui kita yang sarito jadi nama kira kekurang madah nama glamour tadi ne Tony Angie tang aku ngelala ya sigi hari soba sigi dah terlebak ngangau ya Tony kena tadi okey jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti sarito ne laban tinitia bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di knowledge di selia jadi ku nguji dah Tony apa pari tadi ulih ke koyak ne okey jadi atuk tadi Tony kat madah ke ulih nuan madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai kenuan dia tu tu tadi bakal bisnes
1: bakal gaya top bisnes gaya gaya aku ya bisa dua bisnes yang pengeluar minyak wangi tu digagak kumpul lah
0: digagak numpul jadi jadi wangi tu tadi hasil bukan itu lambang orang kena mu keni bau gagak non tu ada kaya bau lebih ngagai munyi korang ngagai induk ke lelaki pekeni
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngelaki bila boleh ngena ya
0: okey
1: keistimewaan wangi kami tu ya hari bungai ros
0: bungai ros ke semua wangi tadi
1: semuanya hari bungai ros
0: okey jadi ulian umadah ke laban umadah bisi bisnes munyi korang muka selon tu tadi tahun bila udah muka bisnes tu tadi
1: selonnya baru tahun tu tadi
0: oh tahun tu tadi
1: tahunnya kemarin tahunnya kemarin minggu ujung tahunnya bisi bisi yang dia door to door service.
0: Oh, door to door service. Okey. Okey, jadi tu nama perkara ti ngasuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu Tony.
1: Ya, lapan segi terminat.
0: Segi minat.
1: Segi terminat.
0: Hari subak ana.
1: Hari subak. Bakal minyak wangi tu segi hari maya sekolah subaknya udah ngumpul minyak wangi sampai expired minyak wangi dikumpul
0: semua. Oh, dikumpul
1: semua. Sudah brand easy, sudah mermaid, namanya Mulan semua bisik magian
0: subak. Oh, bisik magian.
1: Bisik magian sampai jadi, expired
0: subak. Okey, jadi nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Oh, koleksi wangi. Jadi mayanya nuan kini nuan tak terundiang ke buka bisnes wangi.
1: Hanya udah aku ngarang ngumpul minyak wanginya subaknya. Terpikir aku engkanya ialah kak aku untuk bisa kak produk ke diri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri bisnes
0: Okey, jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kini nuan proses nung agak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita yang agak wangi tu tadi mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai leh arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisi wangi sitik wangi inspirasi kita yang nak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi ku tu ya hari gabungan pati ya bakal yang agak eksperimen dulu contoh bakal kita akan kena wangi sidak ke brand Gucci brand Prada ngau brand YSL nya dicampur ke dulu nya nanti tadi pati antara patinya digabung ke magang ngam kena bau tadi nanti enak ngam lain bau ya.
0: Iya iya iya.
1: Nanti bau yang ngam. Pulai ke mana bau ya? Tapi udah digagak nanti dulu beberapa jam baru udah mau bau ya.
0: Oh, makanya aneh. Oh, laban laban nanti kita laban nak baru nemu baru ninga aku tapi kata laban aku sigi orang koleksi wangi aku. Jadi laban aku munyi kurang apakah aku milih aku wangi? Nuan pun demo. Aku sikit milih. Laban nanti aku rindu di nyium bau wangi bungai. Bungai tangnya nak terlalu menyikunan nak terlalu manis, nak terlalu lembut. Ya, kini orang badan ya. Aura ya, aura wangi
1: manis.
0: Tang bisi sekadar orang minat manis ne.
1: Bisi orang minat manis.
0: Nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi.
1: Laban Deria kita itu nak sebahkan nanti aku empu aku ngagak ya. Nanti yang wanginya nak ngambah aku ngeluh aku ngagak ya. Lalu kangkua aku ngagak ya. Pemain deh aku rasa saya kak ngeluh-ngeluh. Ngai aku ngagak lagi. Ngai sambut aku lagi. Tajak bawa nemunya maneh bawa orang bak aku lagi nak maneh. Ngai aku ngagak ya. Lepas aku nak boleh ngagak lagi deh.
0: Tapi bisik sekadar orang rindu ke kenyum wangi ya. Mungkin korang bisik bakal wangi ya tajam ke ne. Bisik wangi ya kelalu manis ke sekadar orang. Tang bunyi ko Tony tu tidak lepas deria. Dama tu hidu si tak tu.
1: Nak
0: sebaka. Okey, jadi tu tadi bisik nerang ke Mimet ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau orang buka itu tadi.
1: Bakal keistimewaan tadi bakal ke disebut aku ianya gabungan Aripati ngau mrek keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuan ada bunga ros simpan. Ngai ke lama-lamanya ortai ngeros deh.
0: Iya iya iya.
1: Jadi mayang agak aja baru campur pengeros.
0: Oh jadi tu tadi tentu ya kita yang bisa utai pengapa dagang tu tadi ni nak siapa bagi orang ke ngemansang non dalam industri tu tadi tu ni.
1: Kemanyu lagi ngerasa aku dalam industri tu ianya family aku mpu. Adanya ngau bala senior inya kesalu ngau kami muka buff inya bala wibo bala ayah kesalu ngau muka buff sidak ya kih ge mereka jako aja deh. Laban kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua laban kita ka depan ngutai tau cukup lama. Jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bisnes tau ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong aneh tinggal jako paling penting sebenarnya kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita
0: iya
1: ambil semua tanya di kakak kita ngemuju
0: ya betul jako perancang tu ne benar-benar berujur program tu malam ringan laban kita itu menyekuran laban okay nyamai kita muka siti pengawal berdagang tu iya tentu yang cabaran tu tadi tentunya orang sanuk tu baru buka kak tu keni oleh pejalai ke pengawal laban niat semina iya aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik oleh keni nuan cerita kami pejalai bisnes tuan bekeni tau mujur untuk ke dia tu
1: share shortcut aja lah
0: shortcut aja ni bu pula shortcut
1: aku start berpun ketuk sebab pejalai aku enggak bisnes sebab ya niat udah ya COVID-19 subak.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mayanya subak, bisnes tu tempat nuku gawatnya subak tutup. Jadi yang nak boleh apa bertahan deh. Jadi paksa badut kerja and then kan ingat kerja pun susah mainnya stres ya, memang stres
0: memang
1: jadi mikir aku mainnya kan agak bisnes tapi aku nak nemu nak ada ilmu deh. Cun-cun mayanya aku bisa bertemu dengan penyanyi kita Iban yang Ita Medin. Ita Medin tu mayu ngajar aku dalam selok-belok dunia
0: bisnes
1: tu. Sampai ke dia tu Ita Medin tu paling mayu ngajar aku ya umpama cigo ke aku lah.
0: Oh harap ke penyanyi kita Ita Medin bisa dengar ni.
1: Aku rasa bisa ini
0: bisa ni. Kemai itu orang penyanyi kita cerita. jadi selamat tengah hari dengan Nuan Tim Median. Nanti bisa awak ni nemu ulih jemput Nuan ngagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Nada salah ni. Okey jadi kita tu tadi Tony dah nerang ke kira ke Tony tu kira cigu ni. Ita Median tu cigu ngagai kita tempo temuai cerita ingat Tony. Jadi sebenarnya kita nampu baru tu lalu kita buka Tony Siti so tanya aku kan nanya buat Nuan jadi nama tu tadi laban undang dah cerita ke Mimet pejalai bisnes itu tadi. Jadi laban kita itu punya kena maya COVID-19 itu tadi. Tentu yang maya penanggul. Jadi nama penanggulnya tadi sepanjang 2 tahun tak ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebenarnya aku start bisnes sobat, aku nyua produk sidak Hitam Medin dulu. Laban Hitam Medin pun bisa produk yang pun sobat deh. Kira hari bakal kita dijual akunya sobat, hari commission hari Hitam Medinnya sobat, hanya di situ aku magiannya sobat. Kira saya income-nya tadi hanya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kiri rempu 2021. Sampai 2021. Kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahunnya. Munyi kurang nyamai nyebut 5 tahun tang
1: pedih
0: pedih nak nyebut lah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih ya
0: dah pedih. Laban kita ini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ngagak stikernya udah berapa
1: ngagak customernya
0: paling pedih customernya ya? Kita ke munyi kurang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita. Okay Tony, sebelum kita nampak Marando ke Bukai, tentunya balap dengan kita pun nak sabar kat nemu penjalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahnya Tony Licious. Okay, jadi kita merinasti lagu tu baru dijemput aku kat temua itu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita dekat merinang lagu Arya temua kita minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan.

0: Kitai, Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Iya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau temuai nyak Tony NG program Ruai kita yang jadi ya, ngagai malam ningati baru munyi korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony yang jadi sarito kira ke apapun program Ruai kita yang jadi temuai ke di baik ku sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okay. Itu tadi Tony ulih nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengucur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okay, pemujur ti pemandu ngaga ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi nya lebuh ku ulih medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisa ngasai te pasti positif lah, pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empu deh kena aku ni nemu dulu di hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: kain yang
2: baru kini
1: tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doiti so tanya tu jadi laman nuan dah mujur ke bisnes tu tadi deh jadi bekeni cara orang kak nama tu tadi cara orang ni nemu kak belajar ilmu arinuan atau ngambil kelas arinuan bekeni atau kena wan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peningah kita ini.
2: Boleh ngagak aku ba FB Tony Enggi ataupun ba page FB impu yang Tony Licious HQ ataupun ba IG Tony Licious Perfume.
1: Okey. Madah boleh non nerang ke balap ningan nama ke bah non milih nama bisnes Tony Licious. Tentu orang kan nemu laban nanti orang ibu-ibu di luar yang kepo pedih nyebut
2: dan eh. Pedih sida nyebut
1: Tony aja. Ya. Uji nak nerang ke mimik nama bisnes tu.
2: Okay, nama Tony Licious tu sebab ia berpun hari tahun 2016. 2016 mayanya.
1: Kira dah 10 tahun namanya
2: dah. Kira dah 10 tahun namanya dah lah banyak sebab aku tu nanya balas kaban aku sebab deh. Bekini aku kak ngagak brand ke belakang mayanya. Aku sibuk ngau pageant kurang. Yeah. Bisa ngagak baju sebab deh. Bisa ngagak baju umpu.
1: Yeah.
2: Jadi mayanya. Nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi diberi kaban aku nya Tony Licious ke mana kini aku yang aku gagak aku lalu Tony Licious Secret suba jadi memang aku dah muka perfume tu suba lalu gagak aku Tony Licious saja tukar aku ke Tony Licious
1: lagi
2: kekal nama ya
1: lalu kekal sampai dah
2: sampai kena tahu
1: jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne jadi bisik berunding kat tukan nyak kini bertahun dekat datai
2: setakat tu bedau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi
1: brand nama tu wangi kini
2: mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: branding baju lah
2: share dengan partnernya
1: okay. Kira ke mujur me harap ke mujur ne okay nadi tu tadi nama VC bisnes non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat data itu ilang tu ni
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ialah inya julo ati ko inya aku macam nanti bisa rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tony Licious tu laban aku pun benong komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena mereka nama namanya ngembuan kualiti tinggi mereka posit ngambil ke customer semampai mereka pasti positif laban selama atau memang diberi

0: customer review ngau yang paling positif memang rindu belum maninga ya.
1: Yeah.
0: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact impact di positif ngagai nuaneh maya bazar tu tadi. Okey jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ne. Agik kap berandau kata tadi tang kita. Jadi nama beransang nuan ngagai nembiak kemari tu ak lebih agik bakanuan umur tibia udah muan siti bisnes mangi tu atau ni.
0: Okey ya kok perancang ku tapi sebenarnya ku pun agak memerlukan Jakob perancang lah. tapi ku merik nasihat mimik lah ngagai ke bakal nembiak ke baru tidak ke mula ke bisnes ilak deh bakal ataupun suri rumah munyi korang ilak deh anan takut kita ke ngiga identiti kita empu bakal minyak wangi tu ni licious tu empu main kita harus ni ngaga identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh sampai kita boleh ngeluar ke siapa diri empu kita yang agak utang kita anak lalai yang anak takut anak kalah laban penguji baka slogan Tony Licious tu ya meruan lekat merek pengelantai yang seruan yang yang belama customer lagi
1: kira ke aura-aura pemanis ku
0: pemanis ya deh asik baka kita nanti kita dah anggap pengawal hasil akan bau kita empu nya hasil akan siapa diri kita deh
1: iya betul nah cukup perasaan tu cukup unik siko tik ngempu pengok berdagang wangi tu tadi ya mesti ke berkait ngau tai dijual ya tu tadi ni okey anda berasai jam kita ini tu ni jadi bisik Jaku ke penudi kini hari nuan ngagai balap ninga kita
0: okey Jaku ke penudi
1: lebih agak penyanyi kita kita median pelabak ku bisik ninga tu
0: terima kasih ngagai lepas kemudian saya berkata aku masih ok hello aku dengar
1: okay. Hello ni
0: hello terima kasih hello lepas sampai ngajar aku hari sampai Zek belajar seluruh bisik aku belajar biar
1: oh bayar ni
0: belajar seluruh nanti aku mula belajar biar sehingga kak tertakut belum aku tajak enak nemu nganau orang tapi bunyi labang ya umpama cikgu deh labang umpama cikgu apa mengajar sikit nyempetak belama raja lebah aku
1: okey hanya ya Siti Siko temui kita yang sehari itu udah berkongsi ke Siti bisnes ke di pansukan yang diharap ke balap ringan kita bunyi ku yang laban yang bisa berjual ke wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang pun Tony Licious HQ
0: hanya page
1: bisa contact admin
0: bisa
1: boleh kongsi dengan peningkat kita
0: kita boleh contact terus minta kita muka baby aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia kita boleh direct nekan link ajak lah
1: okey ya, terima kasih Tony jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur nanti semua ia besar kini ni nombor datang dengan international lalu datang ke konti baru interview ni
0: boleh
1: okey jadi kita terus menang di lagu hari Marina Jara terkenang ke nuan bakal ke wangi dengan Kak Tony tu tadi wangi tu terkenang ke wangi ke aura dirimpo
0: salah satu customer
1: Marina Jana nyak meya lo jangan kantor ini udah beli perfume Mbak Tony ok terus bergulai kami Mbak Awang ngelak tengah hari di YFM Miri aduh sigat warna
2: bujang tubuh tegapnya. Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Teriba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: Itay Madin, baru dah merina kita ingat lagu saya semaya balang tadi merina jara tekenang kenuan kanyu dah balas semaya kekadang tekenang
1: kan tekenang iya baka baka wangi mea nanti kita kena wangi identity dari impo sige tekenang ke orang wanginya laban ada orang bukai kena wangi sama
2: kita
0: kekadangnya ngasakan apa ya baru
1: nyak meh baka lagu Ricky dia tau udah bisik bungai pinang tang nyak meh kak ngapil baru ketudah kaban kita
0: cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya ngagai Aita Medin lama bisik meniang kami doa ya kita sebuat cerita nih apa program atau ke segmen ngelah tengah hari di Wife Emiri sarito
0: nabai munyi ku ikir ya lama lagu kada gagaknya ukai hari ukai ya ngagak leka lagu nah orang bala orang kompos orang buka ngagak ya seminanya ada kajak ada
1: iya nyampai kajak
0: iya
1: Oke,
0: pengamannya ikir ya menemu
1: iya oke aduh masira kira
0: laban kira kari kepenuh di doa ya di tau dah
1: mari awak doa ya
0: mari awak doa ya macam sapa dulu doa macam pesan ba Facebook Mirea Fanta dah
3: pesan hari Clarence Midan yang mandai hari pakan ke ya hanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan lagu ti dikenak melina hati direk bakaban FB Wati ngakoni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang gau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari to lalu nuju kita meh ke pesanan Arab ke Teperindang meh tengah hari to
0: ya man menya neban munyi ke semaya balang tadi ke selatan
1: ke selatan
0: cuan ke lagu pinta Clarus Midan to udah tau deh stemes dan non maca to dom
2: top sip senali stemes TV stiler ya mada selamat tengah hari DJ sama ngajak pengawakungku ke sehari tau minta diputar ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will terima kasih ya
0: Sulu Sapa Aku
1: seminat nuan aja nemu Sapa Sulu nuan
0: ke selatan menya nanti nak nyadehi nak
1: nak ku ngau meh bisi nyapa kita tua tu
0: seminat madah keninga aja tua jemaat tadi oh
1: iya.
0: Oke, okay, to baca lagi to Syahira.
3: Ari Ujo Caung, yang mandai sama tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah to pagi tadi sama Ari Malaysia. Guys, semua kita nak Malaysia.
0: Ya, di Bandaraya Miripan hujan. Hujan. Mungkin celum hari to. Di Bandaraya Kuching pun bisa peningat kita. Madah kari benung hujan atau
1: Oke, okay, dom tu hari anything gitu.
2: Ya, madah selamat tengah hari. DJ, selamat berjalan ke pengawal. Kau jangan gaya kami hari menua betong tau. Minta tebah ke lagu Ari Linda, Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam ya. Terima kasih ya.
0: Lama nak pulainya, nya Repak Panti Jalai dah.
1: Baru magang lagu dipinta sedak ya tau. Peningati setia tau. Okay, Sira tau Ari Rosliau.
3: Selamat tengah hari, selamat ngerja ke pengawal hari bayan tasya mukeh ko. DJ minta tebak ke lagu hari Rosdina di Ngamedara kena merindang di Rempu Indok Ketawit Emilia Emily Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi. So senar ndo ngau ti bukai ya menda semoga menantu ya Bab Miri bala mande ya pesan nama berita kita semua ke jam dia to serta rindu kedua dek ngagai semua okay, terima kasih.
0: Terima kasih kita belalak dulu ah merina bala peninga bisi peninga kita minta lagu Ari Swelin tadi na ya.
1: Iya sikat tuai.
0: Sikat tuai.
1: Kena emoji you sepiak to nya.
0: Nah namo ngau bala tetim sikat tuai mena do ma. Kira ke kira ke nama
1: ngerindang sidak ke sikat tuainya meh.
0: Kita kira ke ce cemburu mena do ma.
1: Ana ngelak ngelak you ja sarito.
0: Kena merindang kaban ko raja kani kan kan bisa menu-menu yang ke
1: bisa menu mana
0: ngamai anak nganyuang ke Mina FM

0: Sigat tuai meh.
1: Tampung baroga pesan dia dom Syahra.
2: Tata dari Nor Agak, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari tu. Minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua pun ingat YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Pesan harapkan semua tu pernah serta tu cum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke minta tebah ke lagunya dong. Nanti nulis mutar tukar dan tebah salah jaku iban dia.
0: Okay.
3: Hari Rica Unop, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami buat jalan simpan Simunjan. Nebes sebarang jat lagu hari Josephine Jalin ke kena Merindang khabar FB kau bala petunggal pesan Arab ke terperindang nuju sida ke DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia, selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan, kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjalan ke pengawal sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata, selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawal, minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena Merindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak, kaban FB, WhatsApp, balam adik di Sarikai, ngau kucingnya aja.
1: Siti Agedom, seberapa kita yang natai ke lagu
2: hari Raja Lemai. Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal sedua bakal ke tengah hari itu. Minta nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban hari Fedelin Leo kena Merindang bala peningan radio kejam dia tu. Hari Limbang tu DJ benar meda orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Bala sedap dom tu. Ok dom Hana. Ok kita ibu perindah dulu.
0: Kumen kita
1: Kumen tahai. Ok kita ibu perindah dulu lagu hari Fedelin Leo Tebak Nsiban. Rentak ngalah hari
0: YFM Miri.
1: Ini nyerentak ngelah hari interaktif wah.

0: Ya, tebak nsiban Ferdinand Leo. Jadi okay, mari yang ke ngelating hari ulang kami by interactive way di way pemirik ke ngelih hari tu. Okey dom Syarah lak ke seduai ngelatai ke pesan dari bala peningat tu hari Johor tu kota masa Johor.
1: Hari Lina Bugis, selamat tengari, selamat berjalan ke pengawak. Hari kota masa Johor minta minta nebeh ke lagu hari anda sengalai durian.
0: Durian.
1: Oh, durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku mpu koya. Lalu semua kabar belayar ia ke ngelala buat Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi, Kenawit, Menantu Ngaucok, ya Besibu, Jaya, Zala, Hani, Dawa, Tenggoli, Malaya, Kerelem, Bana, Ribo, Robert, Bana, di Korea. Kami sebilah di Johor Gak, lalu nuju seluai buat konti Tito. Terima kasih.
0: Jauh kok tengah hari tau. Di Korea.
2: Di Korea dia.
0: Okey Dom.
3: Tau hari di Vialo. Selamat tengah hari DJ. Serta selamat biar ke pengawal seduai. Bila pengawal tengah hari tau. Abawan hari simpan semuanya balai ringin. Minta seduai mutak. Nebeh lagu hari Rem Jana. Pulai kesarang. Tidak dikena merindang. Kabanti suai berpesan lama tu bakasih dah Alex, Detabina Barau, Stamo Stevie Stiller, Robina serta Kabanti nak boleh dirintai ke nama magang. Ya, magang lagi kabar FB atau kabar WhatsApp. Tidak kena tengah hari tu.
2: Oh, tu hari Dennis Gerinang?
1: Hari Dennis Gerinang, selamat tengah hari. Mana hari kami di seratu lemai tu minta muta ke lagu Anthony Usan pengerinduk tua kena merindang di rempu ngau semua ting lala ngagai balai ipa ngau balai isan ya pihak menggak ngau balai anak ya buat Johor serta ngagai menyadik ya buat Sungai Langit layak pesan ngarap mujur ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningan ngau lagu ke dipinta sidak tetada repak panti jalai siapa minta tetada dia mah.
2: Peningan kita itu tadi di Facebook.
0: Peningan di FB. Abah Facebook Wife Family ya. Hari Linda, lagu baru hari Linda. Datuk kita buka lagi baru. Okay.

0: Dari Linda Repak Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus 2 lagi macam pesan bawa Facebook Mirai FM.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Bonifes IP. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Joni Aman Belala Nangam Pengerindu. Dikenak merindang orang ke ngala aku. Tuai biar nak alas sebut nama.
0: Jadi Bonifes IP, ha?
3: Ya. Hari Margaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke namanya? Apa yang minta tebah ke lagu? Maling ati,
2: Maligai
3: pengerindau Ari Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James saya Stamus Devi Stelov Mami Abak serta DJ Banango DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Hari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati. Kena kung merindang semua kaban FB ngau semua peninggal. Pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday. Oh.
1: Sama birthday ya Sarito.
2: Birthday ya Sarito. Semua jadi kelian temawai.
1: Oh, selamat hari pengada kelian temawai MJ.
0: Oh, selamat hari pengada kegenuan.
3: Okay. Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan. Dikenal merindah balas kama Evi ke ngelala.
1: Oh, tu bisa nyapa kita. Apa yang lambai tu madah ke selamat tengah hari. Ngau selamat berjalan ke pengawal. Okay, tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Duna Aku Tetap Sayang. Dikenal merindang semua peninggal. Harap kesama terperindang. Terima kasih DJ.
1: Tu okay. Selera
0: ke penudi.
3: Ke penudi hari Mas Diana. Terima selamat ngali hari. Minta muta ke lagu Ari Nelson Nehru luar ke negeri. Kena ke bosku ngagai luar negeri tadi. Ya, ngarap ke ya bisik ninga ke ngali hari tu bak London din Medi Jepana ngau jakok pesan ngarap ke ya datang ngau selamat. Nyajak pesan hari ya tau ke Kumeng Irene hari hospital iman di tu. Okey, tiga tawai DJ Bos Bana. Okay.
0: Jadi jamnya makin
1: serikat.
0: Jadi pesan Haris Doai Dom
1: Lepas
0: hari itu hari ke penulis Doai Syera dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri, ngagai YFM Miri udah mereka kami peluang nyadi di to menyadi DJ me kami.
1: Rindang nyadi DJ.
3: Oh, rindang. Nanya first time kan.
2: Nanya lambat tengah waktu nak kalah.
3: Terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami berdito. Nanya ada kita bertemu baru me.
0: Terima
1: kasih.
0: Okay Dom.
2: Lebih kurang bukan ngosok gue tadi. Terima kasih ngagai bala DJ ngau RTM Miri udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirin kami kene Miri DJ kene ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Oke
1: ngarap ke oh hari kami doang ngarap kustuai mujur dato ini nemu bisa baka bisa vacancy kini nemu boleh limpang gitu kan
0: minta meh
1: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, nyari ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Aneh gua ngunte-ngunte Reina dua mah.
1: Mayu mah peminat dulu.
0: Aneh gua temu kedua lo pelajar. Benarnya baru dua ngiga ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peningah lagu ke depinta tadi Prince Will Solo Sapaku. Mupak kami empat, kami lima, kami empat.
1: Ini kelima tu.
0: Kalau benda ini bukan dia, tadi kami lima. Okay.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Rânta
3: Alihari.
2: Alihari.
4: Sapa, ketika mai kulai trofi marut bilang, ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, ketika mai kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut bilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu ketika mai kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, kakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
5: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Selamat Ngali Hari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, hari itu 17/9/2026. Okey, hari 4. Okey, bergulai hingga waktu Rajas Booking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 Ngali Hari, nyentuh hingga pukul 6 lemah itu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur, ke Tediau, bahkan di Kuching, okey, pemegat di Surian, kita Tediau di Seriaman, di Sibu, di Bintulu serta Bandur Nur Kebukai, ya ke boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemegat kita boleh dengar ke kami ngena cara online, okey. Selamat Ngali Hari semua. Okey. Jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami Ari YFM Miri, hanya Bana Jimbas Duai Brenda sudah bergulang dengan kita dalam segmen ngelating hari YFM Miri berhingga hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ke dia tu gintir aku Rajas Booking bergulang dengan kita semua terus ke program 24 jam YFM merindang kita semua. Okey, baru dah merindang kita semua ngau lagu Ari Walter Bana, lagu kediri nama Minta Nuan Pulai Baru. Okey, Siti Ari lagu baru KBC dalam sistem kami atau ke playlist kami YFM Iban. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita semua ninga ke lagu Ari Menuah, lagu kediri nama Kebenar Ya. Pemegat kita dengar ke lagu Ari Priscilla Jane, lagu Penuh Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngelihari YFM segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, sekali lagi ngelalu ke semua kita ingat ke kami rentak ngelahari YFM. Okey, sehari itu 17/9/2026. Jadi kita kediau di Miri, pemegang di Limbang Galawas. Jam kita tu berdaulat ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu nanti di Miri dia tu benuang siaran dalam Jago Kayan. Pemegang di Limbang dia tu berdengar ke program ke siaran dalam Jaku Bisaya. Jadi kita kediau di Limbang, di Lawas, pemegang di Miri serta Kelandur Kesemak. Kita boleh dengar ke kami kena cara online. Okey, kita boleh dengar ke kami kena website pemegang aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey. Ya, jadi peninya sebelum kita berinang lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke info tu, takut jaku tersau tu peninya. Jadi jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA bisa dia ngatur kempen pap smear kena berbayar. Jadi tu nya dekat diatur kena hari 6 tu hanya 19/9/2026 ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Okey, jadi pengawal berperasa pap smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk nyagai pukul 12 tengah hari. Jadi ngonya semua orang induk di tesau ngambil sama sampai pada time ngambil peluang tu berperasa pap smear maya tu ialah. Okey, 19/9/2026 hingga hari 6 ba klinik Sarawak Family Planning Association kengimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi kempen pap smear ndak berbayar ungkup bala kita kendo tu peringnya. Okey, ya jadinya info kita ke ngalih itu berinya untuk kita kemudian ingat ke kami dalam segmen teka awak rentang ngalih hari. Okey, terus kita berperinang, kita ingat ke lagu ke sekali itu, lagu Arita Medin, lagu Tambai Mirah, lalu nangkan kenya kita ingat ke lagu Ari Frederick Sud, lagu Anyut.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, jadi ke sekali itu benarnya aku mai kita berhati ke info ngau berita ngenang berkawal ngau anugerah carta sapa juara atau ke SCSJ ke 9. Okey, jadi paket ke penundi ke final SCSJ ke 9 dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, ke berengkap pukul 5 lemai, jadi masuk nadai pembayar. Jadi sampal me datai bebelah mayu baik dari sebilik kawan belayan aki ini apa indai malamnya di. Okey, sama datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, kena 3 bulan 10 2026 tu. Sama-sama kita ngamata ke paket final SSJ ke 9. Bebaga kita akan benung online buat Facebook jam kedai tu untuk leh aku minta kita ngelawak Facebook YFMI Bandia tu nanti boleh ya kita giga post atau ke gambar bala finalis-finalis kebisi dengkah kami buat Facebook dia, minta kita sama-sama support, like, minta kita sama namanya share, komen badia ni bagi finalis tidak rindu ke kita. Okey, sekali kenya finalis solo atau finalis Peraban. Okey, ya jadi ya tadi tentu kita like nge-follow dulu meh fanpage kami YFM Iban.

Ya, jadi peninya sebelum kita berpindah ke lagu kenangan kita lagi, tu ngenang berkawal ngau undi lagu SSJ ke 9 bagi kategori lagu pemadu terbilang ngau finalis pemadu terbilang. Okey, kita tahu beringkah ngundi dia tu. Kita tak melawat Facebook kami, Wife Miban, tak ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Laban badia bisi link andor kita ngundi bagi kategori finalis. Finalis SSJ ke pemadu terbilang. Gau lagu SSJ ke pemadu terbilang. Okey, yang jadi tak undi dia tu. Kita tak melawat Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Gau Facebook rasmi YFM Iban. Laban dia bisi udah dingkah kami link dor kita ngundi. Okey. Ya, terus berpindang, terus dengar ke YFM peninya. Kita dengar ke lagu ke sekali itu, lagu Ari Data, lagu Berani, bagi bisi lagu Ari Todi, lagu Bersumpah Masuk Neraka, ngau lagi lagu Ari Sylvia Banyi, ngau lagu Diau ke Tegal Sayau.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan. Nai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Mai hari ke Bala Angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Oke, ngarap ke lagu-lagu ke bisi di main ke kami ke ngalih itu Bau FM uliah merindang hati kita semua. Oke, ya terus segulas jalai terus ninga ke kami dalam segmen teka awak rentang lari berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi paninya. Oke, ya jadi kita ke benuang Deriba Kerita. Tak ke waratu jalai jam keditu ngarap ke sama berjimat serta selamat datai bandur keditu ju pemegia kita ke diau di negeri kita ke diau rumah-rumah panjai. Okey, selamat ningai ke kami ngenak frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau ngarap ke semua kita sama terperindang sama lantang hati sama rindu hati ningai ke YFM 24 jam merindang kita semua ya. Okey, jadi sedang kita ningai ke lagu nangkan kita lagi. Aku mak terberhati ke info ngau berita tu. Jadi perintah besar tetap dekat ngetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngogis yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petros ngau Petronas. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke jadi company nasional ngau antarabangsa lalu Petros mega sama dekat di Mbing. Jadi yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut dipejalai ke ngolengkas dikena mutar ke isu ke benua nyadi. Jadi Datuk Seri Anwar mansut ke Jakutu ba pengawat Dur Ngerami Hari Malaysia 2026 ringgit kebangsaan ke diatur ba BCCK. Jadi ba senentang perkara kebukai dia Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bilun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai bala nembia baru ke nampuang pelajar bapalan pelajar perintah politeknik gau college community bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembia tinapan bilun antara Semenanjung Sabah Sarawak ngau Labuan. Okey, jadinya info ngau berita kita ke ngali hari itu peningnya. Okey, jadi buat jam kedua lagi aku dekat maca komen ngau pesan komen lagu peminta pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita kepada follow, kita kepada like Facebook kami, tentu kita follow dulu out. Sebenarnya kita boleh komen dia, bisik post ke dingkah aku buat Facebook kami, tak komen nama lagu kat dingkah kita lemai tu, nama pesan kini, bisik nuju pesan ngagai kabar melayan kini, diri sebilik kini, tak ke orang dekat saya, tak anjung buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, ya, yeah, lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Sandai Anak Liwang, lagu kena beri nama, nama penulis Sanai Liung. Lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, terus tinggal ke kami rentak lari YFM segulai sejalan.

yang baru dan merindang kita semua. Engkau lagu Racun Dunia, lagu kedai baik Winnie Albert berpadu nyawa engkau Olivia C. Okey, amat jam kita ke dia tiba-tiba pukul 4:14 minit lemai. Sekelagi meri selamat lemai, selamat ingat ke rentak ngelari YFM. Okey, dalam penglamat 3 jam bergari pukul 3 tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sudah aku baca komen KBC dan jom bala ke ban kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi dulu tu aku mai kita berhati ke info gayari hari upis stigmata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi nitiah ke report dari keluar ke sar itu 17/9/2026 berengkari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi muak ke lemai itu pedinya. Okey, hujan jauh ribut kudik di Perabak KBC Nyadi, di Seriaman, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukas, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadinya muak ke lemai. Lalu muak ke malam, hujan di Perabak Kenyadi, Bas Kedandur, Bakas Seriaman, pemegat di Bintulu, di Kapit, Miri, Serian, Gau, Limbang. Jadi, nyameh ngenang bergaul ngau gaya hari kita nitiah ke report tidak keluar ke upis stigmata ke gaya hari itu ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban. Jadi ke sekali itu aku dekat maca komen KBC dan jom bala peninga bala kaban kita bak Facebook kami. Okey, jadi itu San Ari Ana Clay, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa dengan Yunan Bak Kunti, salam sayau, salam lengau dituju ngagai apai mami ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawal. Nanti boleh minta main ke lagu Kawal Antara Tua di

YFM Jam Kedia Tok Koya. Pemegia ya sempat mandadaya sama-sama me kita ngundi lagu tebak si bantu ba carta sapa juara. Okey, udahnya James Pangeran. Selamat lemah di Jerajes serta selamat berjalan ke Mengawa hari di Sibu Mambam serta Besebun. Minta main ke lagu Ariwak Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Jadi lagunya di Kenam Rindang, Sida Putra Borneo, Peter Tinggau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Tema Stevi Stella, Vindu Kenawit, Eric Chang Daniel, pemegia Alex Alberto Danielson Barau, Polimasio, enggak semua meh. Ngarap kesedaya sama terindang, serta tucum-tucum meh selalu ku ya. Okey, komen ke sekali itu Arilina Bugis. Selamat lemai di Jeraja. Selamat berjalan ke Mengawal Bagonti. Madaka diri dari kota Masai Johor. Minta main ke lagu dari Anderson Ngalai. Lagu Seperti yang Bungai ke Tanda Tua. Di Kedah Meridang, Derimpu. Memang dituju ke semua kapal belayan di Sarawak meh. Nyajak panas gaya kami di kota Masai di Johor di Tokyo ya. Okay, Jessica Itan bisa komen ke lemai itu. Selamat lemai DJ. Sari itu balat dar sebuan kami di bawah ke Yahyamat. Kami di Bandar Kuching pan balat sebuan sari itu. Okay, ya request tu kami minta lagu Pengrinduk di Lamun Sebuan di bayi penanyi atau ke niang Michael Jemat di Kenam Rindang Ati Derimpu. Gau semua peninga atau ke peminat setia WFM di serata menua Sarawak menuninga jam ke dia tu. Ok, enggak yukusan sama-sama kita nyagap merai serta penglikun bagi hari ke bersebun jam ke dia tu ku ya. Ok, Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke Mengawak. Minta main ke lagu dari penyanyi Warrock Kaban Sampai Mati di Kenam Rindang Sida Julia di Sriaman, pemegia Indai Gary di Miri serta semua kaban Facebook ke udah enggak berkelala. Enggau jawasan ngerap ke semua kita lantang hati serta gerai selalu meh. Terima kasih DJ sama-sama. Adanya Sendi N, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke Mengawak. Minta lagu Linda, Kawal Ati Tua di Kedah Merindah Balakaban Facebook. Enggau semua Balakaban, enggau semua peningat yang lala meh. Ngerap ke sama terperindang. Okey, Siti Agi, sebelum kita dengar ke lagu Lengunai Nai, selamat lemai DJ Rajas. Panas hari kami di Selangor, minta main ke sebuah lagu meh di Kedah Merindang semua orang kengala bagi Sida Julia Chai Chaying Ya Tidak Apai Boy Apai Leslie Ino Apai Megia Nuju Sian Anding Mak Winnie Doris Ngawala Kebukai. Terima kasih ngekin Wan DJ sama-sama. Ok, nyedihnya komen KBC Danjung bala peningat kita bala kabar kita bala Facebook kami WiFi Ban lagi aku baca baru pesan pesan buka air ke bedau dibaca. Okey, jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu dari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Putua, bisa mega lagu dari Linda Kaul Ati Tua, udahnya lagu dari Raban The Crew featuring Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus sekolah sejalai dengar ke YFM.

Okay, I give matcha comment atau ke pesan ke bisi dan jong bala kaban kita bala peringat kita pak Facebook kami YFM Iban kelemah itu. Okay, jadi pesan ke sekali itu hari Mary sadah madaka diri hari setutu yang baru. Selama lumai DJ minta main ke lagu Gwen di kena merina semua bala kaban Facebook, bala kaban WhatsApp. Okay, bala kaban TikTok. Gak semua keng lala mengharap kesedai sama teperinang ninya ke lagu dipasang DJ Rajesh kerama itu koya ahmatnya. Okay, rimbuh Julai tau ke Mak Misil hari hari Yama Plantation. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke Mengawa. Minta main ke lagu Ika Saiful Malam Agi Muda. Dikena merindang semua bakir Facebook atau ke Mua Bob. Ngabala kaban WhatsApp mengharap kesedai sama terperindang. Okey. Kemudiannya, Louis Frankie. Selamat malam Rimpa DJ serta selamat mujur dalam semua Mengawa. Minta lagu Kawal Antara Tua dikena merindang terimpu. Ngabala berdengar ke benar ninya YFM Iban. Okey. Udahnya kaban kita kena nama berpangan antara menua. Selamat lemah di JRB. Hujan berberis tunggak kami di Semelaju di Bintulu itu. Minta main ke lagu hari Andrew Senyalai Ngai Jawah Nuan. Tak ke lagu hari Ricky Anderson Nasib Berpangai Basiku Petara aku ya. Okey. Udahnya Brody Muyang. Selamat lemah DJ. Selamat berjalan ke Mengawak Mambam. Gari kami Bang Kelili. Minta main ke lagu Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Jadi kena merindang siapa keng lalami ku ya. Ngaroke sama terperindang. Felicia Glenn. Selamat lemah DJ. Selamat berjalan ke Mengawak. Minta main ke lagu Kawal Antara Tua. Dikena merindang semua belakaban Facebook. Udahnya Abad Dum Madaka Diraris Munjan minta main lagu Owen. Lagunya dituju ngage Balaisan Ba Selangau Batu 36 Tamin. Balaisan Ba Semlatung Balai Par Ba Ijo Batangai Suriaman serta semua ke naulah disebut kemagamen oleh dipesan kemagang ngarap kesama terperindang ku ya. Okey, udahnya komen ke sekali itu. Kemudian dulu aw. Okay, Juni Ben. Selamat lemai DJ Raja. Selamat berjalan ke Mengawak. Minta main ke lagu hari Sandai. Udah kala sangkai bati. Dikena merina derimpu. Nggak balai kaban Facebook. Bakal sida Bangi Manduah Doria Kloni Syasha Amanda Madeline Insan Indu Kenawit Zarina Jantum Jina nggak balai anak bala menantu Pak Miridian. Terima kasih DJ. Berjimat pula lagi kuya. Terima kasih Juni Ben. Okay, komen ke sekali itu Meri selamat lemah ngagai Indai Meliang selamat lemah di Jarbi. Selamat berjalan ke pengawak kuya au. Okay, udahnya Margaret Uncing Hamada ke diri Arisibu minta main ke lagu Gwen di Kinam Rindang. Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stamus Davis Taylor Mirubur Mati Mami Aba Eni Tinggi serta semua peningnya YFM ke lemah itu kuya. Okay, Richa Unup. Selamat lemai di Jarabi, selamat berjalan ke Pengawak. Mambam gari kami di Jalai Simpang Simunjan. Minta main ke lagu hari Jaspin Jalin. Nadai pengerugi itu anak jadi. Dikena merindah terimpu. Pemegah dikena merindah bala kaban Facebook. Pemegah bala petunggal. Enggau jokusan. Ngarap kesedaya sama terperindah. Okey, Ros Liao, selamat lemai DJ, selamat ngerja pengawak. Mambam gari kami di Bayan Tasik Mukah, minta main ke lagu hari Idi, lagu Utai Urang Kuya. Sinduan Edi, mungkin si komen tu, selamat berjalan ke pengawak DJ, Madaka Diri Ari Marudi, minta main ke lagu Iguan Teni, lagu Meligai Pengrino, dikena-merina semua belakaban Facebook. Mayuh nama belakaban di tag ya buat Facebook ni. Okay, sesila komen. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Any tinggi mengkapsi komen. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman. Nadai guna ngetan lagi. Dikena merindang semua. Stamus Tevi Stelov. Minta main ke lagu Stasi Rai. Seminak berambil uliah. Dikena merindang semua. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, minta main ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, Nadai Gunang Tanagi. Udahnya, Induk Kenawit,
Mamam gara kami di Kinawe tu DJ minta main ke lagu Merampau di by Alex Swan di kena merirang semua belakaban Facebook. Okey, terima kasih semua. Terima kasih au kita kudangan jong komen, komen pesan rindu hati, komen lagu peminta ba Facebook kami YFMI Ban ke lemai tu. Okey. Jadi bakal selama pukul 5 lemai dor kita ningai ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi bak jam ke penudi lagi belinya pukul 5.25 minit mai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Akhirnya pukul 6 bulan jauh pengeluar program kami hari YFM Limbang lagi. Okey, jadi padanya terus berperinang, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu kami bak YFM Sekolah Sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Ambil pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu
1: kepansur. Ti aku ungkah kemua pintunya tak kepan uak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi kepansur. Baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Rentang ngali hari.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi hari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih hebat pangkat tau kena lebah pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya bepegai berperanan ya jadi ketua ruang bilik jadi pastor ruang bilik jadi juru latih ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentak
3: ngalih hari.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak.
5: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Seh Orang Islam di Menatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kau ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar jadi sukut kara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna, kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
4: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: berutang ketegal dekat Brami Besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi? Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: YFM. Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang kejadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebakar tuk salah, enti seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampai nyadi buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berpikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan lapan kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Meri terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke uliah nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita hak nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai ngau kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar empai tucum sehari tu pastor tau ke berkini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak ada tucum lah pastor.
1: Betul gagal hati au bakal kerbak mata panas au anak muda mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pia au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya, laban nanti mua kita tampak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang apa ngawak ke di kerja kita sari tok tentu dekat merik pemujung agak kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita inya nu kriang agak energi nya nu kriang agak ngerja pengawak mujul lagi ke pengawak kita ya.
0: Okay, nya tadi jakuk pemuka kami hab gulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru gulai ngau kami terus ke pengerinduk kita laban hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tu melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang kena awak ke bakat tu berami dah pastor berami melah pinang ku aku tu
1: dah. Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi bak topik kita hari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kahwin belalau ke pengharap kita.
1: Terima kasih Puan Penny. Cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya peramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan tiknya buat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya nyadi ke tahu yang kaliang ya baharti le ke jakuk tu bala peninga tikah tu utai ti di kedeka Allah Taala pramu Allah Taala mpu ya nyebut nak manah laki tu diau kediri Lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuah kita nemu tikah tu peramu Allah Ta'ala. Dengar tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita dekat ngemulia ke nama ya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuah kita ngintu pengerami. Rami kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke nama ya. Laban entik pengerami nyak nyau te kelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke nama ya.
0: Akhirnya ngau kita muka arun yang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah meko kita itu tadi dah lebih kita ngau kemayu horan datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesai mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupu kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakar tu jadi tu tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikena kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tok ke meda serabana bak media-media ramah bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau baik kenya tadi sepiak induk tau ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tu pastor. Bahkan ni prinsip bak ajar kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinang seduai dengan nak cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih lagi bak bala bak gereja, bala kita mayuah indah barumah panjai bertulung, bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantau anang semina ngawak ke sidak tik bempu pengawak laban pengawaknya besai serta berat ngai ke sidaknya terlalu stres lagi ya bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya anang terlalu igak mah tau ke terlalu berbelanja besai nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta panjai okay tak sari nyak aja ya so niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat ngau utang tukak nang so layak dah tayak nah tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nah ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok de pastor nanti kita nyebut berami besai tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang dikangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakatuk mega tentu berguna ke belanja ke besai mega katiko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah miat punya ke break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya deh pasal maya orang berjalai ke pengawak tu deh pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik yang kau tu ukai tentu jadi perkara ke penangguh ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita deh. Dia kekurang gek pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin nanti ke dekat berami besai megak pastor. Tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang.
1: Nang amat.
0: Lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ke tok ngosilik agek kini pastor.
1: Oh amat amat. Terima kasih abah penemu aku Puan Penny. Berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah. Lalu ngerusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikah hanya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na. Nak gak nyak ngemedis ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru bebeli ke utai tik baru. Agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya. Nak gak pengawak tik bakal tu ngenusah ke diri empu. Tuk terkumai aku a poor starter. Ya statik salah. Start tu nah nu tersangkut. Lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah. Ya aku dekat medak munyik aku tadi we want to start well. Kita dekat bepun ngobadas na ya. Lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemayak ukai start ngau berutang.
0: Ya nang segena patut mene pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu ketegak kak mantup kati spiaknya spiak tu dan utai tu uli begak di pedak kita de pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi nyau duit simpan pen adi ame kena berami lalu bisi megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisi utang berat singkang kita de pastor.
1: Betul.
0: Kita baru ngepun ke ruang bilik.
1: Lalu nung ngepun ngurut utang
0: ya. Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memangnya utangnya ni pastor.
1: Kasih.
0: Okey malam peningga perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang kati wajib kini berami besai. Terus bergulai dengan kami. Lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi, aku belak mic kita sama ngetu nak lama. Kita ngangkat ke sitik lagu. Udah nyak degi kita bergulai baru bak program Pelasa Jurai 6.35.

0: Agib gulenggo kami ba program Pelasa Jurai 635. Agib gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besai Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tua pulai baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru gulenggo kami bala peningah. Terima kasih terus ke gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tok de Pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut menyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kenuk kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami ban dua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada pasta. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk bapak penemu nuan tak pasta kati tak cukup mehantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bagi gereja aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ke apin lama tik kuda. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tunya di kecunto kita ya betul tau. So kami seminak berami bagi gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okey, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah talah lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okey, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu nintu pengawak sedua ya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu kok jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bas semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluak kita dekat ngembulia ke namanya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jaku keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti cukup berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya. So anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya. Jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergerija ajak de pastor. Jadi lebih datai ber dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nadai bekeni kau kita nadai isu meko kita den
1: nanti
0: kita berami bersitik dua apa sitik ajak dua tamunya kenuan tangtik kita mampu nadai salah ba pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: yeah. Jadinya tepulai ngagai kita empu mah bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya yeah.
0: Nyadi tok megak de pastor, bisik megak penemu amadah ke berami besai maya melah pinang, nak semestinya kadang-kadang kita fikirnya negatif de pastor. Nak semestinya bakenya megak ne. Laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau ke mayuh kaban, ngangau ke mayuh pangan tua. Nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar lagi dia pasal. Retinya mayu orang jukung tua menya, mayu kaban melayan tua. Komen wan pasal.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak namau teker kumai kita berami besar lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megak aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai tersebut aku tadi. Bisi baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang niti aku orang. Okay, ya madah aku nesal sanu ko ya. Okay, nambah bekenya aku sari tu lagi berutang aku ko ya. Hakai aku nu sino aku ninga ya, kasih amai aku ninga ya. Ingat kita kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah keadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Enti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedia sendiri empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke 15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan ne pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah,
0: bau ya, nyo habis nanti ya dipancit ke dalam biliknya nyo. Namanya ruangannya tadi bau renguan aja.
1: Ya. Betul.
0: Awak tua cemuru amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi betulung bersukung meh ari segi belanja tok ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana raban bangsa kita, lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik masih dak ya merek red ampau ya duku kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak kebuah tulung sukung ti bakatu enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat. Nyak mah pengawak ti badas, pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita inya mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke ba anak aku tadi, okay? So lebuh maya ke beraminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sida ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih, kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulih kena sedoya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Ya.
1: Okay, so puji kena nama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, ya, cukup mana nih pastor. Jadi kita lebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita bertolong bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabiya kita banyak kenyataan tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak lalu megak bertolong bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action pengerindu di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi, maka selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor?
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti mana nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninga lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun ketok tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen bak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mene pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu megak sitik utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita dudi hari. Hanya di pastor sebelah tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okey, okey, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Topik ti cukup balat manah. Ti nyadi ke pelasal penghidup kami. Awak ke penghidup kami nak diikat, nak ditancang oleh singkang ti nak betul. Tang dalam setiap singkang, lebih lagi niri ke rumah tangga. Kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut malam peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngorok kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita begulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Begulai baru bertemu

0: Trinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching, Dato' Kita Bulayung kami di Sada Ari Limbang.

0: dinya meh sadari limbam nita ngarin pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Sari tu bergulai baru kita hari 4, 17, hari bulan 9, 2026. Dah selesai 17 hari kita dah bulan ke 9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Lalu pian megau ro pukul 6.15 tu lagi kita BC Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke Nusui sekedar berita ke BC-nya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita BC program Jaku Zembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabu Terusari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita BC spesial di Toas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita BC program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Lintang. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

20435. 55 tahun mengucur kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

akhirnya berkawan dengan pengawal Malam Amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja tau mayar meja kita ke jadi pengawal tu dekat diatur berengkai di pukul 7.30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25/9/2025 hari 5 tiga datai. Jadi ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita tu harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisingnya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke sari tu tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang sudah lama pengerami tu ke nak boleh di adu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya. Jadi mensia mayu dan bisi datai ke Limbang dan penuh berdedat nama tu manusia mayuh dia ke bisi nemuai tau ke orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai-temuai hari menua Brunei kelebih lagi ngulu pengawal belumbak perahu tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisingnya di sekedar pekit ke bisingnya di berseringai dengan berserta Limbang. Jadi sebenarnya pendengar semua aku dekat ngemaik kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

Lalu beri selamat lemai ngagai peninga sada Ari Limbang bakal selama hari 4 Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomega ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikunci kaku ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ya kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngomega pengelandia pecakup tau ke komunikasi beraban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarinya bisik moga diatur aktiviti bukai kedi kumbai seni lukisan ekspresif atau dekat ngayan ke pengelandia bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20/9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunci negeri tau ke Adun Tanjung Batu. Lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM, ATEC, IKBN serta megak sukarelawan prihatin.

0: Okay, yang berita yang terubah. Ngui ngaji berita kedua atau peninga. Berkawa ngau pengawak yang ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Enya program ke dikumai gotoroyong berserimai dengan World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26 bulan 9 tu ilah. Serta dekat diatur bak Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur bak hari kesebaka ianya 26 bulan 9 ianya pengawak kedikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi. Lalu pengawak tu peninga dekat diatur bak palan ngengkah ke kereta atau ke alai parking ya bak Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Ya, berita kedua. Siti lagi berita ke dekat dikongsi ke kutuk. Madah ke PPWS daerah Bintulu Tatau. Bisa dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk. Ya kedekat diatur 27 hari bulan 9 2026 pukul 7 pagi ya bak Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensiamayu. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi aku bahawa Helwai hari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Ya lagi mengkang mulai ngaku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninggal minta lagu cukup peninggal kita hari kenawit ke ya. Minta bertebah ke lagu hari Wilson selekap padi. Di tujuh ngagai saya serumah balu buat simpur. Kawan belayan ba menuang palas terima lubuk tuan gal semua balak ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ningat ke lagu ke depinta peninggal kita ke menung ba kenawit jam ke dia tu.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita anang ngumpan aku Tania Andrew. Ha, ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansa sekedar program tau ke pekit ke bisi. Dia adu ke berserimba yang ke Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke pekit perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuh ke pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 1 ngalai hari ianya pengawal berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengawal tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Ali Hassan ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diadu ke 16 nyentuh 20 hari bulan 9 ianya pengelama 5 hari. Lalu pihak megak Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu berjelis penangguhan Pesta Limbang kedekat diadu ke 20 hari bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia terjadi Kaban Parlimen P22 Limbang. Ianya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang. Ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi guys semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke Ulai Datai tau Datai ke Limbang lama-lama kita undah nak meda pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peninggal semua dengan lagu kau dah ditusun aku ke malam tu.

Ya, lagu Realista Juin Badu Cemburu Buta. Jadi pemegah berkawal ngau lagi ngelansak keda program atau ke program mi berserimai ke pesta Limbang. Jadi udah disebut aku tadi inya pengawal pagi jadi malam malam hari 6 18 hari bulan 9 2026. Okey, malari 6 malari hari 5 ya. 18 kita ABC di perindang ga penyanyi kuda di kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Antonio San, kabar aku bisik ke kita baru. Api mega penyanyi hari menua tu Sasa lalu Meville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026 hari 6 inya bisi di perindang Ben Kapa. Lalu pia mega Aming Spring, Zulkifli, Akmal Rustam, Nurmadiah ngau penyanyi ban inya Heli Robson nya malam hari 6 19 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai kita ke nadai pengawak jadi ambil me peluang berami ba pesta Limbang pagi kita meda orang berlomba perahu, lomba buat laju, malam kita berperindang meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bekenya ke sekedar pengerami ke benung diatur ke bisi diatur di Limbang jam ke diatur.

0: Mesrin Baingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Ari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ule duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi to ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta pulis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar mega dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar dengan nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tak berga pemain engau pengelantang ke dia sai, ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita rebak baru patut berdiri bak baru bendera Jalur Gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tinggi, ngemaju ke nama bangsa, engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua, percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban, selamat hari kebangsaan.

0: juga nyaku sempamo tu nih. Ni mana lagi tu belapa ko? Mana nyaku sempamo tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pihak?
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okey, jadi kita bergulai program Jakob Sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah. Ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut semut banding ngagai orang ke berangkut ke barang. Laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambih-ambih. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bekenya lalu sebandang ke pangan diri. Dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bekas semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembuk-tembuknya bekas semut ke berangkut ke utai. Ini tadi jaku sempama kita ke terubah dikena ngepun ke program kita jaku sempama kita ke minggu tu.

0: ke nyaku sempamo tu ne ni ni mana ke tu belapa ko ah mana nyaku sempamo tu nak murid aku berarti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang intikan tak kena pai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung macam bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, datai baru tusun kedua jaku sempama kita ke minggu tu. Jaku sempama kita kedua ianya baka burung nadai penepan, baka manuk nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia baka rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke baka burung nadai penepan, baka manuk nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan kena jaku sempama tu kasih muda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibuan dia ya nak lama dia bersikau-sikau kabar melayan. Rumah pun dia nadai digagak ke kabar melayan ya. Kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusai ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembuk ya. Jaku, program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Hari 4/17/9/2026 bertemu baru. Minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjur kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang Nadai 12/9/2026, ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balabayo ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Maria Naslan ba Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi ni yang dekat dianjung kena 14/9/2026 berpendam Dayak Lambir Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas ulit, ngetas ulit guan ulit 26/9 hari 6, lalu ngetas ulit ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke bumbu pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi. Mada ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya. Ianya beran Nado. Murai tes cendang anak mereka. Tau ke ucuk terubah Merawi anak Unggeng. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawiana Unggeng, Kampung Gua Miang, Seriaman. Ini pesan ditujung ke kabar belayan, ke diau di gua, selepuang orang punggu engkeramut nyelam kelawah wo aik belugu kemintin kelawah, panggil sebemban sungai besai, selanjan, karak, lacau, bangkong, kubau, Bayit Empala Jau, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seriaman, Kucing, serta nyuju ke Bambelayan, kena oleh dirintai ke nama Dito Ting Lala Niang, Fran Nando, Morientes, Cendang, Anak Mekel, tak ke ucuk terumah, Merawai Anak Unggi yang tu. Jadi awak, enggak awak tu mega, sila sebilia, mari saya terima kasih ya, guys, semua ke Bambelayan, TBC, datang yang sah, mari sukung, serta mari bantu maya, gitu, mati. Niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati ditujung gaya kabar Melayan ba tadak kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai dengan ngemah dengan dap dengan jagau niru rantau lugai setelah kabar Melayan ke ngelalan yang terumah manggai nasawing. Jadi pesan tu madah ke terumah manggai nasawing udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari Sungai baru rumah Sembai anak bukit ba skim gempuruk dan ngangungun. Jadi ini yang tu rumah magai nak sawi yang ke dianjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke sili kita tahu telefon ke cikgu Megres anak magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami. Ianya pesan data dari Patricia Nagum. Engkau tu dekat madah ke pemati Siti anak Juli. Tau ke Indai Senah tau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu udah nadai kena rimpas hari tu tadi. 17/9/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu baru rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur. Kena 18/9/2026 pergilah lalu dekat dikubur. Pagi hari 6, ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke kabar Melayan, rumah Danggat, Sungai Kawi, Indai Stin, rumah Tabuah, Ngungun, rumah Tabuah, rumah Bangsa, DJ Selangau, rumah Agup, DJ Selangau, rumah Manja, Sungai Naman, Timban Semadi, Sungai Bayong, Serikai, Sungai Badur, Bitangur, Keltung, Bitangur, Sungai Lasik, Bintangur, Sungai Gemuan, Bintangur, Indai Stin, Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima, Bintangur, Sungai Kejai, Bintangur, Sungai Sian, Bintangur, Indai Sebi, Benanam, Benaman, Ngian, Bapasin, Gau, Kaban, Belayan, Kenalah, Dirintai, Kedito, Ti, Ngelala, Niang, Siti, Anak, Juli, Tau, Ke, Madik, Tuan, Rumah, Junis, Tau, Ke, Indai, Senah, Dipinta, Sama, Ulih, Ngenatai, Kediri, Ngesah, Perusah, Ke,
pengawak Rabatau. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jago. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke kai anak ni yang tumpuknya Patricia anak Agom bal umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pihak megang kita ke Benung Kiruh di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemah.

Selamat lemai peningat Datuk, kami laporkan ke Berita Lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatif mesej orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungguh mata ke anak sida, engkau teriat lagi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Pengawak tingangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Agi Padan Lumbak ngamain kebukai berjalan jampat agi hari timpuh ke diberi kalai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemarik ditetap ke udah lebih hari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak ngamain serta pemansang radagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah madah ke pengujurnya ngayan ke Sarawak udah bersedia ngatur pengerami Lumbak ngamain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersih benar mengharap ke infrastruktur di mana boleh nyap Sarawak ngatur mayu bengkah pakit lumbak ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim Mansur kejaku untuk ngagai pengarang berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah pelandur beberi barang di Kuching pagilak. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak pelan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikenak mutar ke isu sumber asap kedatai hari menobukai. Ia madah ke penanggulnya nak boleh ditujuk ke pihak ajak labannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak kelebih lagi dalam bulan 8 enggau bulan 9. Kemarik Sapit Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi netap ke perintah dekat berjalai ke atur diplomatik enggau Indonesia dikenak mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu berserimbai dengan penuai resminya ke menuanya. Perintah Sarawak ngadam penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujurkan kena atur tingguna teknologi dengan pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas merakap perkara itu megak menggunakan atur tik komprehensif yang kaum gempung kerjasama dengan upis Menteri Pengawak Berkebun dengan komoditi dikenak ngelatih kaki sektor lada, sawit, koko dengan hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansur Kejaku itu sudah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikenak nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agi peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayuh agi bansa utai tanam bakal buah, ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ikut orang ke berkebun lada dibagi menua Betung, bisik menerima bantuk ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawak Berkebun dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad dan Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi angkai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program, lalu RM430,000 kebukainya diberi angkai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah hari duit bantuk, barang bantuk dikenak berkebun cara beraban megak sama bisi diberi nyengkam Siti Injin penungkuk lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, bagi menua Betung bisi 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu benda mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum kemudian ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak lagi ngerikut ke IPU, bat ikas di endak manah ke pengerai, kalai Kuching dengan IPD Serian sama ngerikut ke IPU di Pemaduk Balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Samarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU, bat tikas ke jalan ianya Sri Aman, Sibu, Serikai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tibrisi semidak direkod ke di Limbang ajak. Empat itik televisyen pintar bisik diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikenak nyukung pengawal belajar cara digital terlebih interaktif serta narit ati.
Pemberi Ari Program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif Tanggung Pengawas Sosial Korporat CSR kena mengangkat ke pemanah peringkat pelajar pak sekolahnya. Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti dilalunya di Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Sri Nancy Shukri mereka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemarin itu. Balan Biak Megah sudah biasa ambil peluang ada utai tidak sediaka kena mengangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megah dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Datuk Sri Nancy Mansur Kujaku tu buat program Hari Tanggung Pengawak Sosial Korporat Global Maybank 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Santubong di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh ngemata kanak sidak ngau terit agi dikenak nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak mai perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Datuk Sri Nancy Shukri pada keperkara tip bangsa tu patut dipun ke bak rumah nyengkau menyimpan kunci perengkap ngangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun di dipelabak ke maik kereta lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak terkudah ia marah ke elemen tak kiruh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke laban penusahnya agi benung di pansir. Ia marah ke sebarang penusah pasal ia marah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansir polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching dia tu udah tembuk dar. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikenak nentukan barang rampas oleh disimpan ke ngau berurun, likun serta nitih ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi ngau stor barang rampas di disediakan ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, ngau palan ndur nunu. Bekaul dengan isu projeknya ke laun berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tang di tender baru ketegal narai company enggau berebut ke pengawak tu dulu agi harinya. Datuk Sri Alexander Mansur Kujaku tu bab pengawak nur nyerah ke projeknya di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad pada ke store barunya dekat tentu ke barang-barang kes ulih diatur enggau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang Ari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat ianya dengan hatur tinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027 ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gaya marah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemaran ke upis menteria naka ke diato. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 lagi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadah mendatai pemisi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh ngematakan nak sida enggau terit agi. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sama memain peringat, dia tetap terus belas jalan dengan YFM Limbang. Pak awak, Sada, Ari Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah baca berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuciang. Dia itu kita mulai ngawaku di Sada Ari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai hingga saup hari upis pengerai limbang. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

0: sabar serta mai nama. Dan ketika setiap lebih tinggi lagi, program yang tak jauh pesaka limbang yang awak sabar lebih.
1: Okay, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita buat program Tajau Pesaka baka selama berkunti YFM Limbang bisik siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah diri siapa ya hari ni penata ya.
2: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti Tajau Pesaka baga kelemai itu. Ngagai semua peningah, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah Medamit Limbang, yang nyak rumah Tom. Okay, so amai mai kepada ngagai semua peningat, yang nyak aku bisa join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisa dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia, okay? Tiningo ngagai Rusia tu kai semayak lah sebenarnya, yeah. Kan? Okay, program mereka bisa di join aku tu hanya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan mau aku sebenarnya gawak ba Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpuk best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
1: Sabah dia, okay, okay, so, Sarawak nah.
2: Okay, Sarawak.
1: Jadi sebedau tu tadi tu jauh berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
2: Oh, betul.
1: Bangsa tu nama sigi Iban ke bisi campur.
2: Sigi original Iban.
1: Sigi original lah, Iban komoda agama bakal bisi campur.
2: No. Sigi original Iban.
1: Oh, nya tadi bakawel engau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tau boleh pengawak ba Sabah ba SPR tu sebab bekeni cara.
2: Oh, sebenarnya aku tau boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPA lah.
1: SPA.
2: So mai aku apply tu sebab aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sida ya. So mainnya udah aku ngau interview dia bisik kursus 10 bulan kami kursus sebab
1: ini kursus
2: kursus ku tu ba intan KL dan sebab intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula engkeh korang ba HQ bahagian Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPA KL ba Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah, mayu magi talimat. Mayu manggi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lebas semak ge.
1: Semak pulai ke Limbang.
2: Semak pulai ke Limbang laban. Nyamai ga ko ente kok mecut ente bisi nama-nama hal lah. Ngaba pindai ko semak ngos dua ya lah. Nyak ko dia tu dia ba Sabah dia. Lu gawak ba dia lah.
1: Jadi ke bekeni ke ulai nuan cerita ke mimit bekeni pejalai penghidup nuan ari mit. Nyentuak ke nuan badini school suba sebelum nuan boleh kerja ke dia tu nya. Lebih ikutnya di anak keberapa.
2: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya anak Iban ari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi ukai senang lah. Nanti kami tu suba nanti baka pai ngindai ku. Pai ku hanya kerja kuntriak lah. Kerja kuntriak. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntriaknya. Ya tu ngasu. Suba. Indai ku tu bumai. Sigi gawak padi lah. Tapi nanti orang madah susah ke. Nak gantu susah. Ketika madah ya. Cukup meh kadang.
1: Cukup makai.
2: Cukup makai. Jadi kami tu bisa empai kau dirimnya dek. Empai kau. Aku anak nombor 3. Kau bisa madi laki. Si kau madi induk ku nombor 2. Aku ngau menyadi laki ku lah. Tapi menyadi laki ku ketuanya. Kepala tuai udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai. Aku tu subah sigi. Nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin. Aku hari SK Nanga Medamit. Nanti balai cigo aku bisa ninga. K Okay, cigo, aku Jasmine Nurin. Subah selalu ngau pertandingan bercerita aku Subah.
1: Dibuat dia nyebut. Hari segi aku benar tadi nak berhenti berjako ni.
2: Ba, segi mayu berjako. Lama cerita
1: siapa cigo di segi ngali Subah
2: aja ni. Cigo aku Subah, cigo kelanjong aku bercerita cigo Plebius John.
1: Lagi ini ya dia tau.
2: Cigo Edward Pale, cigo guru besar.
1: Cigo Edward Pale lagi selalu semayangnya.
2: Baah, cigo Edward Pale guru besar. Baah, madam.
1: Lagi ingat, nanti cigo Edward Pale lagi ingat kenuan kini.
2: Asai ku lagi ingat ya. Napa tu ada ingat kakau. Tapi cigo Plebius John, cigo Rapian, cigo P, suba, cigo P, cigo. Sida tu balas cigo kami meh. Nanti nada balas cigo kutu suba kan. Terutama cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku ngambil kaku tulis berani berjaku berdepan orang. Nya alai suba, cita-cita kutu suba kena di cigo. Tapi nak boleh aku nyadi cigo. Ba ah. Nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result, result UPSA, suba agak bisa UPSA. Aku boleh 4A1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A1B. Pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai. Nya aku nandai lama Balimbang. Pindah aku ke Mirai. Denya aku mpo result SPM. 3A, 3B, 3C. Bisi siti day lah sobat. Nya mente nitiah ke orang nanya bekeni aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitiah ke cerita udah aku habis SPM sobat. Aku lalu nyambung ngagai matrikulasi balabuan. Udah aku nyambung bermetrik baru aku masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan ya. Tapi maya aku ba matrikulasi sobat. Bisa ke maktab, bisa aku boleh maktab tapi nada siko orang bertanya ngagai aku sobat. Nada siko orang nerang ke aku. Nanti dia kena dicigo. Ambil di mata, berhenti di matrikulasi. Tapi nada orang-orang aku menyalah bahaya zaman yang subak. Benda bisik benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai mampu ni dia. So alun nada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku bayi universiti aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari ku dia 2 tahun aku gawa banyak lah. Bak swasta, gawat bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diadoku. Even mayu aku habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab bisi school kan, udah habis cuti sekolah. Ngau bapak aku ngusuk dinding, ngau bapak aku kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena uliah ke duit derempo out. So aku rasa kan kehidupan yang aku alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngakai siapa aku dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku sobat. Tingkatan 2, tingkatan 3 ngusuk dinding, nyaga kedai.
1: Maya cuti
2: lah. Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bakal kepada aku tadi sida pindai aku tau nanti setakat kemerik dia makai biasa. Denya maya yuran deh cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala dirimnya deh. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tau. Aku bersyukur lah laban hari interview tu meh boleh mai siapa kau dia tu.
1: Engkau dua lagi ingat kemayan wan debut PTD
2: itu. Aau.
1: Yang pu hari bulan lagi ingat neh.
2: Agi ingat kau mainnya. Kemayan. Aku interview PTD itu sebab maya 2018 bulan 5. Aau 2018 sebab aku masuk.
1: Maya di interviewnya tadi berapa bulan luar di boleh result di bolehnya?
2: Dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
1: Mungkin ni ke asai di mayanya di boleh?
2: Apa nanti aku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 nanti orang kan nemu. Nah nemu lah nanti benda tu segi ditadir ke apa. Maya 2018 nya cuncun maya aku interview. Soalan ni kena tanya kurang agak aku yang pasal pilihan raya mayanya. Aku kena interview nya. Cuncun soalan.
1: Mayanya di segi bisnis tadi lah
2: mayanya. Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke ngagai derempo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. Okay, even ku hari kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkuciang. Tapi nara kalau lulus.
1: Interview nama ke selalu dengau?
2: Sebab aku bisa ngau interview pegawai kebajikan masyarakat, pegawai psikologi, pegawai belia ngasukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
1: Okay, rezeki di Madia.
2: Okay. Dinya me aku madah ngagai kaban ku, maya kami keboleh pitidinya. Sampai peringkat ku madah ngagai ya. Nanti aku nada ndak ba mamat ngadu PTD kali tau. Ngagai ku minta kerja perintah ke ku madah. Laban dah kelalu mayuah dah. Baka 20 interview, 30 interview tapi ba dalam 2 tahunnya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply tapi nadai
1: orang yang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa
2: pu Kediri mai ku bola mai ku laba telebak nadai laba ku sigi telebak Kediri are suba even maya ku masuk agak matrikulasi pun aku nurun Kediri aku ngagai yu pun nurun Kediri ku ngena bilun Kediri nang bede karya rimit sampai lah ku besai dia tau
1: bakawan ngai cerita rimit nyentuh kerja munyi kenuan tadi mayuh penelebak pengalaman punya ke Melayu take di sepik nuan.
2: Ya, meh.
1: Jadi begini ke asai nuan dia tu dah ke gawak ba SPR Sabah.
2: Tau. Tinitia ya. Bunyi kurang. Te kunda bersyukur ma bula. Taban kan. Tinitia ke penusah. Aku gawak suba ngau te ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan. Hari ke udah baik aku tau nang mayu jawab berubah. Nanti subak ke beli barang kan kita ya pindai mesti akan berpikir dulu dia tahu munyi kerja kau nak ke kita yang ada nanti bakal ke beli utai setakat dia kemit makainya dia boleh baik dia magam balau menyadik boleh indai dia makai berkedai Cina okay, kedai kemal lah setakat kemerik RM2 RM7 tindak subak benar berjimat ke makai nanti padah ke makai kedai subak gagal mah lama ketusah dia tahu ni kenuan aja maya nurun kenyak mah.
1: Nya tadi berkawal kau penyalai penghidup dek kau nama tak utai ke uliah dicapai nuan kerja tu.
2: Oh my.
1: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
2: Oh.
1: Dia nuan cerita berkeni ke nuan Taukin.
2: Okay. Baka kepada aku tadi aku ngagai Rusia tu aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election election lah pilihan raya ba Rusia den ke medak beza nama utai diadu kita berusia ngau nama utai adu kita utai diadu berusia ngau nama utai adu ba Malaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh uliah di kopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nantu selamat aku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah, amai selamat. Even maya kami lawan pulai, kami sudah kaban ku pulai. Dalam jam 11-nya pun agi okey. Denyak bangunan amai cukup lawa ba Rusia dia. Nah bulak ku mada. Rusia tu, nadai kalak dalam list ku untuk kak berjalai, traveling punya kurang dah. Tapi, nanti dia ngasuh ku pulai kem baru. Amai mana Rusia? Nanti kita ke kian maya ke Rusia. Kian maya hari celap. Mesti lawa yang pu bangunan, lampu-lampu semua. Aku mainnya datai maya musim ke musim spring asa aku nyak pun udah lawa bayangkan bangunan lampu paling aku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak amat laju nak sampai 1 minit pun udah uliah udah bisik ke datai baru nama so ini ibu takut deh
1: nama kereta api laju ya
2: ba maksudku kenyak meh
1: jadi begini ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedak ke diperhati ke nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi ke beza ya
2: beza ya ten
1: maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon kata begini aku tau engkau boleh kunci ni
2: ente bersidak Edin sidak ya certain tempat sidak udah bisik ngadu online voting.
1: Oh.
2: Udah secara online sudah tapi berspesifik tempat aja. Kita ibu Malaysia tu agak bedau lah, agak bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita ibu Malaysia tu geografi kita itu sangat berbeza.
1: Nanti ni dia kan sebut nanti tadi sudah nama tengundi cara online. Begini nih sudah ngaturnya.
2: Sudah ngaturnya bisnis itu tempat lah ber Moskow. Ber Moskow sudah SG ngadu tempat online khas bertempatnya aja. Sida kena telefon.
1: Kira ke sida yang ada keluar namanya?
2: Ah, ada keluar.
1: Ada bakal kita
2: berbaris. Betul. Tapi spesifik semua tempat aja, nak semua nak secara menyeluruh ada sida.
1: Kini ke
2: kebukainya akan undi secara
1: minimal. Tapi kurang tuai kena mau bis, nemu bagas dengan nak komputer deh.
2: Nya mesti dah spesifik bah Moskonya, Moskonya lebih kepada orang muda mayuah gawak dia deh. Ah, makanya.

0: sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke kenapa laban cara kita ngundi berita secara manual tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Tapi di Rusia tu ya lagi lama keputusan ya. Baru sida ke ngumpul laban sida besar deh. Adanya ketelusan ya mai kita ngundi tempat kita sebenarnya lebih deep pedak deh laban. Berdalam kelasnya sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi medok nyak lah nyak
1: Rusia dia begini
0: bisi gak wakil parti au tapi maksudku tidak bisi online kita nemu ketelusan online lebih kita dia tu Malaysia nanti nitiah ya ke arahnya mes sebenarnya tapi bedau lagi diimplement bedau sesuai lah
2: nama kiri ke utai ke dekat di Perunsi laban nanti ku medok bisi terpedak ke posting di nama masih di nama tadi buat TikTok
0: TikTok kan bisa ke TikTok
2: Nuan selalu merangsang boleh aku merangsang tu bagi gagai balon dia kita bangsa Abang Nuan tadi di sini buat Nuan ke hari hidup ke Tusa sampai ke Deto boleh kerja
0: betul
2: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak ke dekat padah Nuan gagai bangsa kita jam kita tu, laban kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan menyuah teknologi, motor sosial media atau kemudian ramah ke laban kita ke kadang nak nak yang kau cara betul.
0: Betul. Okay, nyak meh teniti ya subak. Kau tu sebenarnya bakal kepada dia tadi DJ. Aku tu minat mai bercakap sebenarnya alai subak mai aku bayar universiti bisa site video ke Kalado kau nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal atas pokok?
1: Oh, bisa. Orang ni nanya
0: orang Semenanjung. Orang Semenanjung nanya aku mai aku masuk bayu subak.
1: Live bermua dek.
0: Tanya ya mai kan nak tahunnya 2013. Nyade. Jadi mai aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lepas kami
1: sejenak nanya dia
0: orang Semenanjung. Orang Semenanjung. Orang laki. Laki. Dia yang ada kaya mada betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok
1: sigi bermua dia nanya
0: sigi nanya kami sudah kaban ko dia nya ko mada ama ya ngena lift kami kin kata pokok kami nanya selalu sindir sida ya sida selalu mada kita ngena kain berkembang sumane jadi kini sida mada ti di mada kula renang dia ko sida ya mada anam kita nuci gare ba dia elak ku ya kenyak lah pandangan sida pada masanya kenyak menglese tapi ko kita ngelese tapi ngai ke untung ambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video subak nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia atau pokok ko mada udah modern kah ko mada nanti bisa video ko nyak lah ko bisa mada betul
1: dini,
0: ke Sarawak Facebook ngadu subak tahun 2014 selesai ko
1: bisa
0: mesti kalau viral ya subak firstnya subak out nyame betul ko orang Sarawak itu tinggal atas pokok sehingga bisa mainnya video aduh ko subak dan ya start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya tapi dia bisa share ke bendanya jampak datai dan ya out mana dah lah badai ke berkongsi itu ukai aku berkongsi itu ukai ke madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak berketau-berketau just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku, aku bisa kalah ditanya bakanya lah. Okay, bukan ada orang Semenanjung tu muda orang Sarawak begitu. Nya that's why kita pun mesti nemu nanti kita ngeletak ke diri bertempat sida. Kena kalah ngaga kita itu sida mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok kita kena sampan. Padahal kuli aja kita kena kerita. Nya lah penting ke sebenarnya yang kena social media tu untuk kita sharing, share. Nya lah bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan mayuh sebenarnya orang ada share-share pasalnya ya kadang-kadang nanti kita bisa medak semua influencer Iban kadang bisa ke okay ke share pasal pemanahnya okay bisa ke beli-beli kena sida barrelnya hanya nanti boleh kurangkan lah lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak ya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif ber TikTok, ngobrol Facebook, subak lah. Ber Facebook, maya aku dah boleh PTD nya apa aku bisa share. Bekerja cara ngambil ke boleh kerja PTD. Aku lebih kepada share. Ber YouTube pun bisa.
1: Tahun kemarin dek selalu share, selalu aktif maya.
0: Tahun 2017 subak.
1: Dia tu nanti
0: aku. Lama mai aku dah pincian nare. Lama mai aku dah pincian nare sharing. Tetapi dari semasa ke semasa

0: Nanti aku bisa meda baka baka bisi siti arenya aku bisa meda mayo amai tren anak muda tu kawin tumu deh. Kawin tumu dah BSPM belaki belaki baka ninggal ke rumah, ninggal ke sekolah. Macam benda nya mere efek ngaga aku, laba aku nemu anak muda tu. Sida itu meh yang akan nyadi kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan. Teh sida ya berpikiran pendek bakanya. Nah mana ya bah? Laba kita itu makin tua, sida ya makin muda. Teh semua nyu kebelok ke belaki nyu kebek belok berumban magang. Siapa kak be membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku madah. Anak berumban belaki, anak berumban berbini. Giga dulu pengawak. Nak kira lah nama kerja nuan, dini nuan. Banyak nuan kerja cashier, banyak nuan kerja berkedai. Janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tak berbayar. Makan dia dinitia, pedak dia rega semua barang dia tu semua niki. Dia uliah walaupun laki dia bisa gawak, kerja besar ke apa. Dia sebagai induk, mesti bisa income drempo. Macam-macam boleh ada dan nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya dia affiliate. Sebenarnya mayu sebenarnya udah start balok kita iban. Bisilah aku mada bakal sidak selalu merik perangsang. Ah, manehlah sebenarnya.
1: Jadi nuan tadi bisinya buat bakawal engau nama tu tadi. Bakawal engau minta pengawak ba SPA boleh ada perkunsi ke bimit. Engkau bala kita ke ba baru tu tadi. Na nemu kene.
0: Kene cara mohon. Okey. Tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitiah ke pengalaman aku ke Subak lah. Okay, untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA udah boleh mohon udah boleh minta bahkan ni tayyip je SPA I 9-1 pasal aku
1: SPA nya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam orang ke kerja perintah federal
0: ke kerja perintah federal masuk dia tapi nanti nuan ke kerja perintah bawah negeri state. Dia berkucing aja ataupun berserawak aja e-recruitment so bisa duit lah nanti federal bakal aku lantik ke federal lah laba aku mohon dari SPA so mohon aja dia adanya mayuh ke membaca lah membaca bisa ya bisa madah kekosongan pejawatan terutama dia tu pengambilan pasal MA medical assistant nurse nyak tahu sebenarnya trini yang dulu dan nyak baru sidak ya diambil kurang untuk sidak ya kerja lah mayuh pemohonan berdia lah sebenarnya nanti bakal aku nanti kena di PTD apa-apa sahaja jenis degree nuan oleh mohon untuk jadi PTD tapi nanti kanya di spesifik jawatan nuan mesti bisi spesifik degree mesti baca nama yang pu kriteria ngau kelayakan
1: berarti tadi SPA tu tadi minta dulu adanya ia pu proses kira ke berapa tahun ya
0: nanti ia nitiah ke proses siti-siti jawatan ya nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal. Different jabatan, different jawatan, different kita empo keperluan untuk de lulus buat dia. Ane yang putus asa, aku kan malah ditomeh ngagai semua peninggal-peninggal lebih-lebih agak kebiak nak. Ane yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu hage kerja bukai. Ya ke boleh ada kita, okay? Ane yang fikir pasal kerja perintah aja. Dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal kau. Aku subak 3A, 3B, 3C, 1D. Ura bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap subak. Aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang ke aku. Ada orang berpadah. Dan nyak, aku kam ada. Nanti aku tu subah nak nyadi PTD ke detoknya. Mesti mayu lagi kerja bukai ke bisik. Bahagian sel. Kerja bing. Tau. Boleh ambil nuan. Tak kira apa kerja lah. Detok lebih ke kepada kemahiran. Kemahiran berjaku. Kemahiran nuan. Ngadu teknologi benda-benda berkaitan ngonya lah boleh macam-macam boleh ada nuan lebih-lebih lagi ekelakinya sebenarnya detok kita mayu berguna ke kerja-kerja bakal dia mau kerja kena nemu habisnya bakal ngadu ikun ngadu karan hanya zaman AI nada boleh ngantinya hanya alai kemeran ana takut nganjuan nak kita ngagai ILP AKBN TVET semua benda ana berhenti sampai SPM aja.
1: Jadi sebentar tu nutup engkau dah tu lagi engkau bisik kini nyakuk kini pesan nuan ngagai engkau pesan ngagai cikgu-cikgu nuan subak ke atau ke pesan ke bukai pesan bak baru engkau pesan ke buka eme ke patut ditinggal kenuan gagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasai tugati laban oleh bergulai kenuan sarito tajak penora limbang tapi baru bertemu
0: betul. Oh. Okay, nuju semua ngagai peninga-peninga kelebih agai ente sida mak ngapa ko ngau kami sebilik ente sida bisa ninga ente seduai dan adai lebih agai mak ngapa ko aku nak akan jadi berkata. Aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak nyak meh merik perangsang agai aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cigu-cigu ku terutama cigu Plevis John eka ngasuh ngomrek kepercayaan ngasuh aku ngap pertandingan bercerita sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang laban hari ku tahun 3 sigi udah baik untuk bercerita sobat pertandingan bercerita untuk tahap 1 dah jam masuk. Terima kasih cigo ngagai cigo guru besar kami cigo Edward Paleh.
1: Terima kasih nak jadi DJ
0: ba mimit dah akan jadi DJ ngagai cigo Edward Paleh hanya guru besar kami te cigo ginga kakau. Terima kasih cigo eka udah mereka kepercayaan ngagai aku sobat ngagai cigo pe tanya ngagai semua nembia-nembia eka baru lah eka rebek baru dia tau siti je pada aku aku kamada siapa kita maya kita ada ukai penentu siapa kita maya kita udah besai maksud dia nuan bisi kuasa nuan bisi power untuk ngubah kehidupan nuan ane yang meda kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang inai nuan laban semakin membesai nuan uliah ngubah kehidupan nuannya walaupun result nuan namanya contoh result SPM nuan namanya ane irawan yang berhenti sampainya sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah jakuk ngoreng ngau sabar ngau percaya ngagai rezeki Tuhan nanti bakal Tuhan madah nuan bedau nyadinya bedau bakanya aku suba bakal aku madah nama aku nak boleh matap nama aku nak boleh nyadi cigo padahal aku ngasai kakak dream pun te bre orangnya nemu ku minat mai ku ngaja nama ku na boleh
1: tapi nya itu tadi ada rezeki
0: dapat dia rezeki. Tapi Tuhan merai aku ba pengawal aku dia tau ah nemu dalam platform tu dalam platform aku pu aku le mai jaku perancang nama teku dia aku lah kenyak ja lah nyak lah pesan ku ngaga semua.
1: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan te udah limpang ke sekali tu ba program Tajau Pesaka jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih sekali lagi.
0: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: ngingat ke dari aku, cok?
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok?
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke tau peningah, lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program nadai kelaman nadai kebaru. Agar kita ke rindu ninga program tu. Terus ke bulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM. Ianya lagu ke terubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua mulai ke pengingat. Lagu ketiga ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. Sembilan di YFM Limbang.

Ya, berkenyam eh. Tadi peningkat semua lagu kepenudi di Kena Merindang kita ke malam tu. Jadi, berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Merindang Malam di YFM. Jadi, ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, PHN Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III ngau tabung Ibnu Khaldun bahas mengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri ngansai orang Islam di Menatu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. PHN Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun, udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar nyadi sukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Diali terus mendiang ke YFM dan RTM Klik YFM Segulai Sejalai.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah dikumpul Nuan, bawa kesidak tu berkuasa, berengkap jalan ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tu bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 Finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Finalis ACSJ ke-9 Pemadut Pilang Tau ke Popular Hari 12 Titik Lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi Lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tahu kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Diana Shini, kau lagu yang singkang, lagu keterbahaya pemerindang malam kita ungkep ya. Malam tu 17 hari bulan 9 malam hari 4 ya, 3 jam di konti engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Okey, tentu ya merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami ngena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memestik tadi wai. Okey, tajap ya ngarau ke uliah mantu ngorang ke penanggul sebun asap di menua kita baru kemari. Okey, mimit sari tu bersebun baru neh. Okey, atau jepia sama kita nyaga pengirai tepat lagi balik kita ke gawak baluarnya, kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Okey, anang kurang ngirup air. Terima kasih ya. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sada lemai tadi 6 ngagi pukul 9 malam sada Ari Limbang begulai enggau DJ Dom kita. Terima kasih ya Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu nyentuh pengagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini kita nginjau lagu Inochi Austin ngau lagu Yaku Meruan Sayau. Kuda lagi Ruby J enggai saum tangkai.

0: Berkenaan ke topik seduai di ko ya. Jadi nama ya suba kak digagak ke ni yang apa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ko ya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah ke ni yang apa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka ko ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami hungkup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ikut bangun ngigak ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa. Okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 ikut berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan berlambang mak ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke bebadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang hari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau soldadu Tasik Menua Indonesia kalai operasi ngigak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkup ia pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar ngau lagu ia patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendrauni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berikan berita. Tang sebenarnya berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu di pelabak kemisi hujan bak sekedar ndur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak penglaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpupu hari barat enggak penglaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara dia 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 2 lagi lagu merindang bala kita sedang aku ni dia diri ya, macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson kau lagu ya Ambai nombor 1 ya, kedua lagi Ibnu Reza kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerindang malam Wang FM.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pergelan sejarah.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam berdengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 17 hari bulan 9 tahun 2026. Program kaunter mindah berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besai Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam Menuang Gau Kos Penghidup serta agensi keberkaul megah udah dilalau menegap ke kerjasama Gau Structure Ketuai Raban Komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama Gau Coordination antara Perintah Sarawak Gau Upis Menteri Kebun Berdandang Besar Gau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun lada kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar Gau Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad madah kerjasama itu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu Gau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begak terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komoditi produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibintam meresa Perambu yang Gau Siliak sebedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Sekurang pejalai kaki, tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalai Filfos Batu Kawah pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah Ibrahim Abdullah, 79 tahun terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bakpalan penisahnya di Ketegal Betapi Engkau Bakal Ti Balat Bakpalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nada ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikat 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sikun lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel, Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh raban bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betuk bisi ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Gau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusa angusnya benung di pansir. Sikun lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis bak sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di pelabak ke bisik kaul ngau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegah sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal meresa oleh raban polis pada pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon bincang yang kertas ngau sekedap mata duit dikena mantuk pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Berjumpa ke berita malam kita. Ungkep ya malam tu malam hari 4 17 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain, Arbile Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III Ngau Tabong Ibnu Khaldun Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngansai Orang Islam di Benua Tu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Koya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimparnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mic kulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai

0: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut nemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tak kemurid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jaku ngau pengasih dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemendalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pemenang YFS 1.3.
5: Ya, yeah, balik kita lagi dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitiah ke baca di keluar ke ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180, di Serian 179, di Samarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya. Okey, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62 Miri, ILP Miri 51, jalan tak ke mana ya di pilih menua Limbang 49 ngau Miri 46. Nunda aku tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita. Tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau Nelson Nehru lagu salam hari tas tiap biru beragi nginjau Monica Allen Love.

0: tool. Bagi rewind.
1: Ngandai bala nek mana pu ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mestinya aneng temu kak pakai aja. Ko ya.
0: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dah aku siti aja aku perangsang ri ni yang aki ku suba. Nyesal aku ni ngaja aku perangsang takut ke aku perangsang. Sebab ni nemu suba ni aki kalau ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjung aku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dek tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua aku buah. Sekali aku ke menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Ini aku nak nesal ya. Ini ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu tu pak. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku begini gim nolulu.
2: Anak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ya, selamat 2 pagi wang hari 1 nyentuh ke ngagai hari 5 berikan pukul 8 pagi. Kita tahu kenatai ke buah penemu kita ya bak topik ke BCD kenatai ke di media ramai kami Facebook ya. Okey. Nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke Malutu Sinyapa Margaret Unciang MA di Sibu. Ningan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Report and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos Tibis Jelaf Mami Abah ngagai nuam gak selamat bertugas di konti berjumat pulai lagi ke kia. Terima kasih Dublin ke Baja Bega habis mending ke program kita selamat bertugas ke kia Catherine Robin bisinya apa Serini Chandan MAD Sung ningan nuam minta lagu Ricky Anderson udah berlagu tadi tangga minta lagu baru ngapil baru lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau kena berindang semua peningkat kita ke malam tu sama mega bersebun di Song MA Kukia agar ke semua terperindang dengan lagu keditebah malam tu berjimat pulai lagi. Terima kasih Richard Unop mendika program di Jalai Simpang Semunjan Biti Ujan dah lama tadi MA Kukia minta lagu Baduk Kiruh Ari Heli kena berindah dirimpu kabar-kabar FB ngau bala petunggal bal peringat kita ke malam tu ngarap ke terperindang BBF Sado Mega selamat bertugas MA minta lagu Kunci Hati May Franklin kena berindang semua peningat kita David Ikum bisi mending ke program nyapa terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru engke Lily minta lagu Dayang Bintang MA lagu Mawat kena berindang Animit di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Riffin Jandang Gau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawin Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Leben Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polwangkan Stamos Tribus Your Love Apai Lambai Jupa Selagun Ngau kawan-kawan kebukaan meh panjai rintai badia yang ngarap ke semuanya terperindang salam rindu salam sayau selalu salam Malaysia Madani Kekia hadeh-hadeh terima kasih ya mendekat lagu di Sadara Begalang ngau lagu ya Patah Tiang Sukung kedua lagi Gordon John Gau Ben Api Baru Aku Nemu.

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai, kau udah dipandu oleh anang hidup, air hidup, tau ke ndak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam ke buah, mana lagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pian Kuci.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Romantika Wai nangkan ketuh lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 ikut lagi bakal buat penusah bas kemayuraban temuan itu berlantak engkau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil nitiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung My Product Keju. Okey, kalau polis benung mansia kebuah penusahnya engkau jadi kalau identiti mangsa kebebadi nyawa tu berdau dibantai ke ngagai mensia manyuah ya. Okey, kita kuda terima jam ke dia tu ngarap ke semampai berjojimat bak jalai alun mulaika pengingat menikah lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris engkau lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: Pagi rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati inti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita ngeringat ke diri. Ringat, tama ke diri. Pamit pangking. Nah, dia dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu kedua.
1: Dia kung kah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kenyum baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi marut bilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke di kerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke di kerindu bala kita unggah via kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 akan diatur di betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru nyilam megak kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak gulai ngau Perintah Sarawak visit atur pengurang minyu ke prize sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengeram itu nyuak ke price tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempu ianya menua Sarawak bumi kenyalang. Okey, ni muzik kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai, mending ke Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di sada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal ngiga sikul lelaki berumur 29 tahun ke daripad Kelenyau di Bau ngarak ke Mujur ditemu kalai operasi ngiga ngan nyelamat SAR. Udah beringkah dipejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekau report diterima bekal ngau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun. Sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalai yaitu diberita ke Lenyau urin pukul 10 pagi kemari udah ke Pansut. Ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit pejalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ia kalai muak ke lemai tu tadi operasi ngiga ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngiga ba genturung sungai section B sida ia ngiga ba genturung ti bebukit ya kalau operasi ngiga ngau jelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gaya riti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Harap kemauannya mujur di pejalai ke oleh raban pemesai kita Ari Upis Bombang Gau Penyelamat Bau pemegat dibantu raban polis Gau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Agar ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Okay, lagu Stevie Wonder I Just Call to Love You. Ya, ya. Kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

siapa ke dekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ramli Swalta, lagu di rantai pengingat manis ya. Finalis kita ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang. Kita mega tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Siapa baru bertiga kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebak ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Jari Petara. Ia minta lagu joget Akai Utang dulu out. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih siapa. CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. So malam ngagai tuan rumah dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Gau Madam Doris juga. Gau semua pendengar kita keninga kami ungkup ia malam tu. Romantika Y kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansit dah lama di UP seberarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun Y, agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Reki Ujan ngau Jessica Olivia ngau lagu ya. Empa ruji hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantikan Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tengah ke Mujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuk ke Niri Meligai pengerindu neh. Lagu ketiga penduduk search Rosanna. Dan mereka lagu Nelson Anthony, Dara RC, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ke malam tu. Malam tu belalak ngawak tujuh lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu engkau. Carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Safa dekat Maipulai Trophy Madut Bilang. Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

siapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat buat sejarah jadi juara SCSJ ke-9.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko ngembia, bengal, agu na uleh bejaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey depan tap tu peninggal ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, lingkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema simptom, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Dia Bu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam bisi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukanuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah tu mungkin ni tu ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya, nanya mana agak-agak berkenya.
1: Nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

culi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod disiliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skam banyak digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main pengelantian lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi nih, kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Nih nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

seleka jaku pransang ke saritu. Kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang neju cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngai orang bukai, pedaup untuk temu dekat dipalas ngau manah. Ngai orang ti ditulung kita ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pelawak tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pelawak kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutai ti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak uliah rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya untai timit di kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak pemakai ti berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Pas apa? Kita sama mananmu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang, pesan.

sebuah nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri. Thank you.

0: Jul, pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi saya ngemin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tak kebersambung lah muntah, sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini.
2: Begau
1: makai yang tu dia dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: ne. Kebawa masam.
1: Ah sudah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makai yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nya mana nama tadi mel tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nomor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nah ngamak ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua indah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasih kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sida ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebo sikok lemi ia tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikok di kurang sikok tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi kok leka jaku orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dari empu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang ba peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Senjalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik. Berlaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi riwai.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lalu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Amang kenyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengonjari. Kita yang keringat kediri. Ringat, tamak kebilia. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu kedua-dua.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wak ke nyium baunya deh. Nah, ya pansuan. Baik, baru ke dapur.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa peningat kita siku tuan ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti tay nyonya beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mereka. Kadang si dah yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

siapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5/18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah telah apai, kami terima kasih ke malam kudah, no dan nyaga mata kami ngomentas, tajak kami tusah, tajak kami sinu tanong riang angkat kami badu ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3, Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyampulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua iku bisik ngau ya, lalu pia megak sekedar induk udah digerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 iku antu ngau Joanna bini Kusa sikup pemesai dalam upis Herod, ngau Susana, ngau mayu hinduk kebukai, kengana duit sedap empu nulung Jesus, ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil kedengar kita pagi itu hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ke 3, madah ke sida kenduk megak mantu nulung Jesus ngana duit dalam ministeri ya, dan jadi itu ngayan ke kita berguna benar pengawak sidak ke induk dalam pengawak gereja ke dulu subak lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ninga dalam Injil tu tadi Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendiau nama pengawak Jesus nusui berita manah pasal perintah ukai aja. Murid kedua belah ku bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai. Maria Magdalene, Kusa tu ke bini Kusa, Joanna ngau. Susana ngau sekedak induk ke bukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministeri sedak ya. Jadi tu meh dipedak kita bantu ke mentas hati hari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi, meri ngagai Jesus bantu, tolong ngagai sedak murid lebuh sedak yang berjalai ngau, ngenak duit sedak yang pun nulung tu tadi. Jadi itu kata medak, equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau induk, sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak, nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi genteran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat tolong bantu sidak ke induk dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak atau kita sama belak mati ke peranan sidak ke induk dalam penghidup gereja. Tajak pengawak ndak sama di kerja tang kita dengan buan tanggung pengawak. Kena kita sama mantu diri sama nyamba kebah dalam penghidup gereja. Pengawak sedak ke induk tu ke sedak ke induk dari segi bisik tanggung pengawak sedak yang pu dalam pejalai penghidup gereja tu tadi. Jadi kita sama bersemayang awak ke sedak ke induk moga tetap berarti ngelala tanggung pengawak dari pu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sida. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke sida bala induk tu ngau ke semua kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus kini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai kau anak, kau roh kudus. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyapau panas 10 hari.

Okey, lagu hari Richard Lee ya, Kesuh Pengrindu. Amai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kau kita ke bisi pengawal ke dekat diatur Sarito. Ini harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalai ke sepemanjai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 atau peningah. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nonabur ke berita pagi. 8 pagi atau lagi pergulai pak 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau kerintai awak penggerak pagi ke pagi tau. Jadi tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu. Sudah disedia kaku pagi tu seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak pihak mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak aku harap ke berjimat bekak ya mai perengka pengangkut kita tumu pagi tu.

0: Maya ari ke balat angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Statistik, bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari, hari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi.

0: nyeliah ke penusah lebadi baca lalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawam duleh limpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu dari Natalia di Bambai Anak Temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Peningah nak ngira kita ke Agi di rumah. Engkaunya Agi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Ya, megak kita ke nangudah dalam kereta ke pagi tu. Ya, barang tu jalan. Jadi harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita bakal ke Saritok lagi mucur di pejalai lebih lagi bak penglikun kau buka bak pengerai kita kita ke kawak di luar rumah laban kita berhati ke bak gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke jauh bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka sekedar kanan dur maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU nya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya hanya diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampul hidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembia kita meka ngau meka orang ke tua ya akhirnya baca ke madu baru IPU di bak sekedar kanan dor di menua kita ke pagi tau ya ke bisi niki tahu di pedak kita empu bak website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU tahu ke ikas pengamah angin di menua kita okey pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke berbatang diterima hari peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semaya Balam.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: ya kenalah di hari saik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulin niang apa ya? Ianya niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sri Empu inya ba rumah ate Peri anak Skinner kampung Abu Kuari B ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6/26/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Ateberi kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak Buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngawap santuk kita tahu bertelepon ngakai Catherine bak lumur kusung 1-527-2242 atau kenuju Leri kusung 1-4-6-9-3-0-5-5. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Gad Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Lapu, anak bayi, bak Sebandi Rundu, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketipas, ngau Kaban Belayan ke Bukai, ya, kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tarik madah ke ngeta sulit, niang iga anak bujak, ya, tau ke laki sayun anak jalak, ke dekat diatur, pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya area lenta anak jala madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19/9/2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak bungkul ba Junggu Mawang biak Jun Jaya ba Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuan rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian biak lama ba kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin aku Sungai Belalang Isah nak Tembaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau megak Kaban Belayan ke Bukai ya kena boleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lenta nak jalan empu Pak Lumur Kusung 19-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya Kusung 13-839-3024. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya, tahu ke Inai Maril ke dekat diatur malam pergi lah ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu area ding anak gruntang madah ngeta sulit niang jo anak ding ke dekat diatur malam pergi lah mega 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah kiau batu 31 jalai binturu bintulu miri semelacau inya di pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun sarau semeba merudi miri labang ulu anap tatau ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai lumur atun 012-845-3491 atau kenucu lumur ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu meninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu hanya ba rumah jamban nanga lebay ulu muka Selangau. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai pinggang anak juga hampu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju jamban anak itan abang lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunu rumah jabu ngau rumah ligang jinggang luam rumah empera sungai wong atas rumah dingai tanjung lemayung rumah sampai rumah janteng rumah judan kuak rumah senabung serintung kuak rumah semen ulu dijiah Selangau rumah selat ngau rumah huna bak nangga duan rumah jawa rantau urau ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke Josi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah jamban nanga lebay ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan area dumum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya inya niang delia anak dumum ke dekat diatur malam pergilah mega 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah semen tabau krian seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dur madah ke ngeta sulit niang delia anak dumbum ke dekat diatur malam pergilah ya ba rumah sidampu inya ba rumah semen tabau krian seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan area Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sadebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimbas debak batang paku betuang krian seratu bayuang serikai nanga mujung kapit apai Christian ngau sidak spiriat di bintulu ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang Jadi penerang ke Syria lagi kita tahu telefon ngagai umur 0138291961 eh. Ya tadi pesan madah ke limbang anak ucuy udah nadai. Lalu niang limbang anak ucuy itu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ya ba pendam nanga ulai. Okeynya ke pesan ke bisi terima hari peninggal kita ke pagi tu. Berinang dulu ke pagi tu peninggal tu berinang kita ngau lagu hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal. Jadi pesan ke sekali tu hari sedin anak tebal madah ke ngeta sulit dan yang bali anak unau ya ke dekat diatur nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jelani Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013405 3911 tau kenuju Bini Li 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang rumah Maxwell Libai di Manuang Merudi Bintulu Miri Sayih Mirah Sayih Putih ngau mega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muai terbalu keniang bali ana unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ila 20 hari bulan 9 2026 ke ba rumah sidampu inya ba rumah jelani Sungai Sayih Putih nia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya ari libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenau ya. Kaban Belayan ba rumah labang Sungai Tulai Bintangur ba rumah Jelembai Ulu Uya Sungai Asan Madur Sungai Langup Suang Julau Bintulu Kucing Sibu Miri ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu niang Sarjana Budi nenek sigan ke dekat diatur pergilah mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah sedampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budo Seratu. Jadi penerang ke siri lagi ya kita tahu bertelepon ngakai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan kedekat diatur lemai pigila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu pentingnya ianya area Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak ganuh ke dekat diatur pagi pergilah megak ba rumah sida empu enya ba rumah ganing merudi beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merudi miri sibu Brunei ngomega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak balumur 012-852-3341 atau kenucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-092 ni tadi pesan madah ke ngeta sulit niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tau okey tau berindah tau dulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tau.

0: Pagi.
1: Okey, bakal selama peninggal 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendengar berita pagi. Kali tabur ke terus hari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Bendaria. Bedau kita mendengar berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, hari itu 18 hari bulan 9, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Ngemandah ke atur budi diesel patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tik bobida. Jabatan berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perengkap pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban pengempu ke berregister tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengkap pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke bempu lebih hari sebuah tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kanan menua PNK di Serata Benua Kenyau Ripun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes di dipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawap jalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Gaungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengarang berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal komiti pemansang pengawak berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD tu nerima 1.228 juta liter minyak diesel

sebulan disediakan untuk 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fuziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawal berikan. Tok Nyengkawum pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena ngulih ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawal berjual ngau diesel subsidi tip dikena ulih orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam tempoh nyata ngemuntang ke pengawal matau carang keman ulih tumu nentu ke risiko salah guna serta nentu ke pengawal nerit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal tengena sistem My Minyak ngau I Nelayan Mega dipedatnya di cara ti efektif dikena nyeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya pendiau ti ngacir serta jauh. Pemar ngulih ke akses ngagai sekedak kanando ti jauh berguna ke cara merik servis ngintup ngerai ke berbida ari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyak mengukur aspek bakal perambu fasiliti, pengawak nyedia ketubuh pengerja pengawak, logistik, perengkap pengangkut ngau tika sedia untuk merik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari nerima servis ngintu pengerai ke berkualiti, muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Dengah jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke Drempu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tok Mega boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berpelasar ke konteks kandang menua. Kita ditu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tek berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Ngau 9 ianya timpuh kesama nom rambung kup lomba ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri laba penanggungnya mungkup pelilih menua Ngau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kaget belanjanya mungkur 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalau tiap bengkah programnya bergah RM1.995 juta serta 6 siri jakup penerang ngintu orang tua ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi benua ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna keubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang ngagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana lagi. Menteri Kebun Berdanan Besar Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat semina hari penyampau pemansut tang lebih agak hari rega tidak diterima raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggumuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa.
Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burat krim ke bungkus 1.024 juta ringgit antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, Kelimpah Megah nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikut pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki yang tersepit bak excavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Ditiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyap Nusa Sarawak mansa benung berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuh kaki yang tersangkut bak rantai generator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalau operasinya dikemujur ke dalam tempoh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai hospital besai Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Gemanah ke atur budi diesel patut berarti ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna ke atur merek servis ngintu pengerai tidak berbeda. Yang dekat berita kita ke pagi itu peninggal, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arba'in, lalu disalin Matthew Abu, dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 1899 dalam tahun 1989 Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud Gau Bininya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib Disinyatur sebengkah pengerami makai Ungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri Bak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura Bak Perkara Dalam Negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tonopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam Pengerami itu mandang ke kaum mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakut saritu enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P Kersap Reti kersap ketrubah hanya undang halus tergagak kebubuk ngau belacan Mayang nak leka jaku tu ianya aku huji ngau sida ibu ngau kersap bak tebiang tasik bintulu kena ngagak belacan Reti kersap kedua ianya asai kersik tak kaba pasir Mayang nak leka jaku tu ianya Nak entu bersih bilik tu diintu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengindik kersik tamak ke bilik. Nyanakak seleka jakut saritu enyak kersap.
4: Seleka jakut saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tunga ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita deka menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan kemegaknya di Lerida. Bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar. Dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau Ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.